0: Buntugan sa Savan Binon, Luvo ngay gudufong panam Luvo, Argentina. Tumanod montok papatinday kantazan om humantay kaintutunan buntugan montok umay ngapat. Namutino, Mexico na pangapagun kumuhiso dahi susuzan inadadi monampuan sa Savan Binon FIFA do intohu mega di taon 1902 ngapod 1900 avahu ngapadam onom om Luvo ngay bu, Luvo ngapadam onom.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Odoi, ikodon lagu.
3: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
3: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
2: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Pembinaan ku ngabi itu hembusan ku miampai hozau di Lovina Mindong. Hozau i aitan aka ada zikoi hivai.

0: aku sangki siap.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, Paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tetahanan, om au awasi tepi manan.
2: Kawasan nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasado satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
1: No hian buhita ingkano no ngau desu hazau di tinu di tepinai. Noni Mojikol Omi Alisius Kamijan. Dabai no jam ko vahu apadam tu minit nadi do no ngosubabit paguntoko. Ozo songkoto di tinu tepinai kibada muat maza di TikTok Norin P kotawadan. Pibosian James Sham. Bagusawan kuizyaw kado ooiton di tinu di kani. Pipo sende dia miss masa mungkin ngau hozo songkoto noi kot binasi kado pasan di hoditi kah hangat gozo om tapi naiko semusut titi kinawa di sohozo di janim gili nakain saduk dok kampung.

0: Kauzuvo kopolitif id Sabah kiguna menodo kepesimbanan pengindepuan montok pepatantu do peti hembus menem kita pong omkan umanakadai kuma kosunizon ekonomi pogun. Bos divoson mentili Datu Sri Panglima Haji Jinor kiguna ketama oko politif menodo pegisu sevazan ontodonon konunuan om negi mengukabo gisan kepapagu ikiva kesifatan kepenambak keuntungan dokumapu om tinimungan tuhun. Intimpu kozu zuvo ekonomi om teknologi debaino i nokobu om magiyahiyahi iti kopolitif okon ko sababa humansan nopo kuma depukuan pengindepuan ko basanan na tumiyamus magganuhang mangin vago montok papatantu kotiyamusan ko sunizon. Nabos di sidoy tidi ontok pinapoy magon piti mungakan tagazo taunan kumo apat ngadam sizam kopolitif pakakalajak ngabi kapalintaan Sabah Berhad Kopex it Kota Kinabalu. Apatut o kopex do di zon penoko pomitanan tu nakahantoy minonodoh ko pasimbanan mantan bogisan kredit kuma magisusubay bogisan strategik kampay no kotainan ar ranu kahinasan hongko dialisis project pomohuminan om nagi ababasan nudal om mengudal. Suminasi nagi Datu Hajiji kapatakan kausinan pembalanjan pukuon petugon kiginumu tahungo pon lizong lingit do mantan bank rakyat kuma kopex om negi kopoy maganan MOU id pihatan kopex nyampai tambahut pengindepuan strategik dino. Nabot dino minobos iponikon kopex Datu Dr. Saad Awang Damit tumiamus o kopex papawakas o menodok pagisu suvazan kopasimbanan pengindepuan i kapana kontungan kuma puh om tuhun magigizon. Kepasimbanan ipinaintutun maza nuhuvan kopex transformasi perniagaan koperasi di tahun nakatahib kituduvan mengingkudi kumansan kozo kuma pengindepuan di daun kalalano kaubasanan. Tumano di sido vokon pengindepuan na baino kanu manakadai kuma kosunizon kopolitif na po nga miagano kolinik kahidasan isambulan sepanggar om kota belud supaya kohongko dialisis kotainan ar ranu om lagi proyek pemuhaminan kondominium id manggatal. Id babasan na miagano pinapatimpun lagi i vozon montili i datu pinapay magon Datu Sri Panglima Haji Jinor do kapabalan don kopex Kinabalu Media. Iso pahulolokitan toy papak pain bida muntok mengingin sada itindah kihogo 200,000 linggit pisosomo pavahon isibo sunsuzon kapabago kakadasan tanini tenem. Ino na po nga muntok manamba tayinda po na mangingin sa daid bawang om pamagasat kinaisanon tombuhuzon kapabago id uvang nakamoy. Namos di Montili pamunta naman pagisadaan ng pamunan takanon Sabah Datu Jamawi Jafar katataday na pulolokitan tay ko papak nino maso no dahid piyong pangazan tauvi no ipihatan ingenial kopisan kalaja tagazo kopisan pamuvaigan om papas om nagi ko nelayan. Miampai kiva do papak nino tuhun magigizon tenem kapasa na di kanu do panikidan sada di ata do tikid tadaw. Nabos di Datu Jamawi isina po nagi adun malalap iti kuma magagano abal di ontok minoy intong kinaisanon panadan teko pabahan diti papak palalakitan na kumoy. Montok mo na kadung pamaunan pangisadaan itindah na nakadayo nagi akpalintaan bahu but nang ganap niyang pa-injin o komatan manginsada na kumabaho tuhun manginginsada itinda. Sa kanay kihogo kuang abi atus nvongopon ngay bulingit dino patakon maza kopisan panginsadahan. Namo tinam niya na kupahiyan ni Datu Jamawi kinaisanan kololokitan tiko papak na kumoy nga napalan dodison doti koton tutumumuhoy kamabago sa nga napongopo o project panahaban hizun imaso pangohon paimpano. Panadan huhusap bobohizan ikinaisanan kagampit ikinaisanan dino do tauvi kapakabasa na tun ginumuan momolosoh ko zuzuvo om kakikitanay insibo sunsuzon kamabago tenem. kinabuon iti sabog isan mantad ning gisaman kapalintan papaingubo kaisanan pamagasat tutumabuhoy o papatonda kauhanan kababago kumatuhon magigisan it kinaisanon kalaja pambakasan babang ang papas na pinapanaw nagi muntok mangingkwang kasibatan do hizudan it kinaisanon na kumoy o kaday pangindapuan it uvang dino.
1: Apal Tony Bo Tadao Bino.

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

Jadi hiyana pingat-ingat lagi tindahanon mungkin ba di taponsol habina kozo moy de namin pungsapan in uvang dezu pagium na dalahan pudahi moy na koikot biampai do aiseng kukuo kada tabozo do mavan hinosog de vaig am inahom de vaig nung au no kanu magovit na kulita di kasudong do mamanaw tiko tumahim dalahan di do hisudan de vaig. Nah ni kita pun no timpu dan no huahu di sini tapi nai. Anang anzo do papau ni di tihozo ha hide di tahun bahong apa dan po dandi au natuhok Roger Alum.

0: 你是我的凉拌，
1: 全场动作必须跟我整齐划一，来左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹，走起，
0: 也是他的凉拌。

0: 有声茶馆与你作伴。
1: 我有诉不尽的情意。
2: 撒宝 VFM 你的凉拌。

那夜过着风，下着雨，那阵令我伤心的雨，你可听到我在呼唤你？我知道你在雨里。

友教你欺负别人，别盲目跟风。真正的朋友会提醒你什么才是对的。盲目跟风不是义气，只是害人也害自己。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambu 20 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Empat negara anu layak bebok ni ngogo tak Piala Dunia, yono Uzbekistan, Jordan, ko pen dua negara dikit, yono Cape Verde, ko Curico. Dua negara tu semua pengen pertemban, kiro-kiro setengah juta jo. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bo, nate nung butputanan na wamo ko bomba ito. Lawe, buong tago ko. Aduh, kan tenampal te ta dinding to. Bo, ni sana ngunda.
1: Ih, hindi pa miyano to yang macam mun kecemasan je kau to.
0: Ba, na mimi, andang run kecemasan no te to. Kau ngunda boe. Kan menaik no. Kan nalepon pertanan awa mokok bomba te tu. Sien sadar, tiba-tiba menaik buik gabak kang.
1: Alah kau tu yang, telepon juga tak siam-siam-siam. Sanang je te.
0: Buli ke Bo itu masalah gabak sep tu.
1: Iyang, nombor siam-siam-siam tu ngai kau untuk ngelepuran masalah kemalangan atau penjenayah jo. Tapi nombor siam-siam-siam tu otomatik ya senambung ngogo tak pihak-pihak paling sikot tak tungan di telepon tu. Berhenti join masalah. Tarus saya sambung gai. Dokon tak polis, hospital, bomba, angkatan pertahanan awam ataupun maritim. Nah jadi amun kita telepon tak siam-siam-siam tu berhenti jo masalah liud. Otomatik no ya sambung gai ngogo tak APM. Bomba, polis ataupun hospital anu paling sikot tak kawasan titu. Nyak betal lepas eh, unegai teko, APM ka, bomba ka.
0: Tapi, amun nelepon tak APM tarus, lagi lingau.
1: Lebih kurang somo je tu yang, lagi pun susah te amun bersimpon nombor-nombor tu semimon. Je te ingat ti siam-siam-siam me sukup ne.
0: Bah, kau nelepon no siam-siam-siam me. Marak buat gabak tamitu tu, bidak akan menaik no.
1: Okay, bos.

0: Mimi, boy no ko nalepon siom siom siom eh. Bidak makin menaik boy tu tau. Bidak kan teko no baik gabak tu tak kita. Nyak buli no kita peluak tu. Ai terkurung no kita teruak baik gabak tu.
1: Ai no yang baru si aku telepon tak siam siam siam.
0: Jadi, iya no yo marak.
1: Baragai okey jo, tabangannya akan teko. Jadi, mesimpon-mesimpon no untuk pindah baragai si.
0: Ai, jo, sanang bana pana.
1: Jo yang telepon siam siam siam jo. Nyak upaya ngingoton nombor-nombor lainnya. Sebab paling-paling pun telawan gay oron, alamat rumah, jenis kecemasan. Jo. Pun untuk kepastian jo pun eh. Sebab paman kita telepon tak siam-siam-siam, maklumat dokon oron angkot penalamat tu biasanya otomatik te etra tigai. Lagipun kita cuma meran gay pasal liu jo. Tarus no gay nambung ngogota APM ataupun bumba. Nyak no paya kita telepon balik-balik.
0: Bahan-bahan ko, nelepon jo siom-siom-siom amun run kecemasan. Lagipan, amunnya run kredit, boleh pan nelepon siom-siom-siom eh. Mimi, besimpon na bege. Sekarang run biduk penyelamat teko ngendok kita.
1: Yes, boss.

وترفعنا بها عندك أعلى.

Allah Subhanahu wa taala maran anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kopan ngerjuan sembahyang. Surah Al-Ala ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: alap, alap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kami mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul telur kemuap sampai pukul 6 kemuap.
1: Siaran sama.
6: Assalamualaikum, salam Malaysia, madani yana bar dinakan kita semua lagi tak siaran sama Alap Banah dalam bagi kemap tu. Jadi kita posok ke diam segmen kedua dah bagi kemap tu kita ingin sekongsilah abar sambil depan kita berdayak. Aku akan masang lagu-lagu bau lah bertiru dinakan lah. Okey, kita ingin dah dadau dinakan untuk keadaan cuaca sebab kita ingin dah sini sebelum aku posok konti ya pan ronde sana uran memang luar ya dinakan. Kita ingin dah mitu tu tupan si be peneluat sini jam 2:15 kemuap. 10 Jun 2026 Dembila Sabak itu ni jangka tak bagian pedalaman Kuala Penyu Beaufort Kopan Tambunan bagian pantai barat bagian kita lah KKA Kopan bagian Kudat Kota Meruduk Kudat Ngabuh Cam Limau Kemuap tu ni jangka uran tapi kau marah si meling ni londos no uran memang luar resiko jadi jauh-jauh lah dia nak kena tak kawasan-kawasan yang tenak yang selalu banyak penik buek kau ataupun selalu tungan buek petakung ke kau jauh-jauh selalu lah dia nak kena pinggup-pinggupan amun un kalau lagi jemu ian para jemu bengai yang badu memang luar nendok kau Kang Cip Beriu lagi ngogor mak dembila. Okey. Pian-pian terima kasih. Kita akan berdaya sambil pan kita mekale info-info diam minggu tu insyaallah sekejap lagi aku akan sekongsi engkau bangan dinakan semimon abar-abar tu lepas jo lagu leketa soro sampai ke Jaystar ndak aku nantu lagu paling bawah be penosok diam sistem tu bawah dok posok 15 Jun hari ya. Poi posok bulan 6, dia bulan 6 tu ndak kun dua buat lagu bau posok lagu leketa soro sapik Jaystar engkau pan lagu leketa soro Zulfikar ataiku cukup bakat kali ti sak dua buat lagu yang posok tu dak dia bulan Jun tu. Buat ni dua buat jadi semua ti kali ti kiti nimpon kau lagu leketa soro sapik Jaystar lah dawa sian barani. Sian nian kah? Ya nanti ti semua kali ti dah sama. Alabana.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkaleno saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat butai di aplikasi RTM Klik Betiru.
2: Teman setia anda.
3: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Piala Dunia FIFA 2026 negara Arab. Rekod bau dunia Arab membuat ini diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ko Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambut 24 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahu sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq, pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Selamat malam. Terima kasih ni akan kakak lagi bersama kak Kitty NC dua buah lagu. Kau betah punya kali. In barang ni bekat ingkat meradi yan. Erungai meradi ni. Okeylah, NC lagu lekat soror Zulfikar atau ikut cukup bakat engkau pan lagu sian yang si barat lagi sampai register eh. Wah go. Okeylah, pian terima kasih eh no dong buat lagu be posok diam buan jun tu ah. Kita kasi paling bawah. Okey, kita ingin sekongsi lah info abar-abar yang jadi tak sabar. Kok dia minggu tu ndak tim itu Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Lat Datuk Zainuddin Aman dilantik sebagai Setiausaha Kerja Negeri Anu Bau Pendedahan Kuasa 20 Siam Jun tu sepumbangi lagi lah kok. Minggu beliau akan ngantian Datuk Seri Panglima Sapar Untung anu akan mepusan perkhidmatan ni tak 20 wa ujun tu. Engko pandiam dikau kenyataan Barat Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berharap ini pelantikan tupan kulit narusan usak dia mendaras ke pan transformasi perkhidmatan awam lat untuk ngogoh kecermelangan anu betarusan. Engko pan beliau ngerakam pengerguan tak Datuk Safar tak jatak khidmat cemerlang ni dedikasi ke pan integriti bayi penekituan sebetah yang ngentan pentad biran lat sejak tahun beran lekat tahun 2010 siam betiru 2026 langkah sigo ah. Engkau pan sementara ya Datuk Safar pan dilantik sebagai pengerusi Tanjung Haru Eco Development Sdn Bhd AED Dembuat Syarikat Sky ke perintah JLC dia Jabatan Ketua Menteri Pendedahan Kuasa dan Bangi Buan Jun Limpas eh. Engkau pan kita ngendak info-info terbawa pasal pendidikan itu kita ngendak prestasi calon STPM Sijil Tinggi Persekolahan Menengah TA 2025 Sabak mengkituan peningkatan. Wah, menik dinakan ah. Bojo lagi ramai pelajar kulit keputusan cemerlang amun benanding kok tahun limpas. Jadi tania. Abang peranak STPM betiru orang ni yan prayu na TA. Engkapan Pengarah Jabatan Pendidikan Lat Sabak Datuk Raisin Saidin Maratling ni jumlah calon anu kulit semimon menik telu kali ganda. Lekat tapi tu orang tak 2024 tak 20 dangan tahun tu. Beliau marak bagi bojong umum keputusan rasmi STPM 2025 tak Lat Sabak tako tak Kinabalu. Alina ngepan 156 calon kulit ngecatat purata nilai grad keseluruhan PNGK 4.00 4 flat TEA. Ingkapan Sabah anut ngecatat kejayaan dan peringkat kebangsaan bojo dangan pelajar turut nobat sebagai pelajar terbaik STPM kebangsaan aliran sains sosial. Engkau pan dedangai pusat tingkatan 6 lat nerimo pengiktirafan sebagai antara yang teralap endiom negara tu. Jadi tahniah tabangan peranak-peranak engkau pan yang pun sigu. Ah, kok yang mengajar gai tu kok sampai nogai berjaya. Engkau pan tak yang mak ni nyak lupo. Ah, kok tanpa para jomo yang sokongan didikan kok. Penyediaan yang pun keperluan untuk yang pun sekul semimon kok engkau pan anaknya dia diri yang terus berusaha kok susah memang susah. Kau amun aku sih kok tandang ya aku last STPM ah jap 2000 siam aku pun last STPM ngam teh 2000 siam tahun pula. Kau jadi alhamdulillah lah STPM amun dau barajomo sejarah ya ya Rabia tuan iku angkat tangan aku. Tapi disebabkan minat kok barajomo ko yang sejarah Asia Tenggara, sejarah Malaysia, tamadun dunia kok tamadun Islam kok rojot tebal buk nih. Tapi ente kenangan-kenangan ya subhana nih ko yang berdaras kita lagi lah kok. Kalapan ni tu sebenarnya mungkin tinggal STPM kok. Kok ya dan tahun lebih lah lebih kurang kok sebagai posok tengah tahun lo kok. Habis jokome terus komunik degree. Degree telun tahun selesai. Kelebihan ni sebenarnya ni. Tapi para jemu metan tok-tok ke lah. Keras dikit lah. Kok sebab yo kok amun daw lah sebabnya semua syllabus nanti ah kok yang bawah pun tu kok. Amun daun tedo joluman. Oh. Tapi enak para jemaat ya, kenangan kapan pengorbanan nih menjadikan kau yang betiru tu. Kok kita belajar lekat meh kok. Tapi siok lah, alhamdulillah. Terima kasih ya, tabangan sigu-sigu ti kok. Kau pantani ya, tabangan peranak kesi yang pekulik keputusan alap ya. Okeylah, ini akan kita break seterus nih. Kita benar sih cerita kok. Sebenarnya kita kongsi abar dikit kok. Aku akan kongsi lagi lepas tu lah.
Inan tu lagu yang berposok ta buan buan buan buan lima. Undur kau lagu pan ui. Lawaknya bulan 6 dua kau posok lagu, bulan 5 dua kau lagi kau. Inan tu lagu lekata sero Rafida Asmat Lanan Atai. Lepas saya lagu lekata Rusdi Shah tajuk ni Duo Atai jadi di kau. Oh, okey, sama-sama kali ti. Lagu lekata sero Rafida Asmat Lanan Atai. Tak sama-sama. Alabana.

0: Mak ti diam kinuman nepukan pedini nonom pait ni kok pan nombol bakat ni untuk anak kok keluarga tersayang. Banano bara kata pepatah, kasih yang bino tak syurga, kasih emak bino sebetah betani. Selamat namut lau emak anu sinampang tak 26 Jun 2026 lekat RTM, teman setia anda.
1: Teratibika, 4.2 juta penduduk Malaysia siodop engkau masalah kesihatan mental. Sabah ngecatat pedatusan paling langa tinutan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kok Kelantan. Jomo bujang bengen risiko langa binanding gai anu pengen keluarga. Kesihatan mental gai kojo isu peribadi sebanani. Isu awam tu memerluan kepahaman tabangan kok sukungan bersomo. Amun kam entawa jomo tersayang anu sedong kok kerso tekanan persoan kulek no tabangan dong tinengkan de diri bersomo kiti ngebina masyarakat anu prihatin bersomo RTM teman setia anda.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Empat negara anu layak. Bebok ni ngogo tak Piala Dunia. Yono Uzbekistan, Jordan ko pen dua negara dikit. Yono Cape Verde ko Curico. Dua negara tu semua pengen pertemban. Kiro-kiro setengah juta jo. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali kot New Zealand. Negara anu selalu tinatat lek jomo, Itali, entah dua lagi peneluak lekat Piala Dunia. Juara dunia mempatu, gagal layak kementeluni, setutut, Boyonutan edisi 2010 kok 2022. Kok pen New Zealand. Kuasa bau Oceania jadi pasukan bebuah anu berjaya automatik dekat Oceania bojo FIFA nambah slot untuk gabungannya. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sama-sama lah Abang Dina, kan terima kasih kakak lagi bersama ko kita ada banyi kemu waktu Dina kan uran kakak kami meluar menuran kakak jogo-jogo kan palap-palap selalu. Terima kasih kita ya sekongsi lah jadual siaran langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Ko tak lau keseyam barat ni itu. Kita ngedak jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk lo Sabtu 20 Jun 2026 jam telu subuh kang teh sensaung kang ko USA klon ko Australia lepas jam 6 sensaung ni Scotland klon ko Morocco lepas wow 30 minit sensaung lagi. Wow setengah. Brazil engkau Haiti lepas jam 11 kang mau ngah Turki engkau Paraguay. Jadi eno isa 2 3 4 empat perlawanan.
1: Bul dai berat lagu ko.
0: Siok ya punan ko. Tapi yang nerti ni baraku dai baraku mati-mati
1: Yalah, dai tu maksud ni come pitu come sorong come ge. Amun tak gaya yang
0: perlu sana betong nasi.
1: Kita amun bahasa lah. Nyalah, ni aku bemangan.
0: Ko jadi eno yang pun anu lah. Yang pun jadual perlawanan untuk Sabtu 20 Jun 2026. Jadi Miss, sini ko aku memasang lagu-lagu bau tau.
1: Wow. Un lagi? Lagi bau lebih bau.
0: Paling bau nu sampai pasang ko Miss. Oh. Un bulan 6 tu rupanya un dua kau lagu be posok.
1: Yang tajuk ni.
0: Lagu leket soro sampai Jester Sian.
1: Wow.
0: Lepas saya lagu leket Zulfikar atai ku suku bakat.
1: Ush, bakat.
0: Lepas saya bulan 5 un dua kau pan. Lana natai lekat Rafida Sim ko dua atai jadi dika urus disha buat dipet pasang
1: mesti. Ya, bangan dinakan yang terserso ni bi ben bakat belagu nakam.
0: Engko pat sebab kiti sebanik kakal memia kiti bengen anugerah lagu Sabah FM ko mi.
1: Ya, nen abeta. Sunyi bana belok-belok dia anu.
0: Anang diam gua ko piru mi. Aha. Mara kau pasal anugerah lagu
1: Anugerah lagu setiap 2 tahun tak sebab BFM dua buat lagu sama akan boti untuk bertanding sekelon engko
0: seran-seran lain.
1: Seran-seran lain. Jadi mana tahu un rezeki lagu bit pene untuk jadi antara lagu yang terpene untuk nut bertanding. Nah.
0: Usuk bi.
1: Macam tahun lepas yang juara Enggai.
0: Sama ko. Kita harap pun lagi lah lagu-lagu lagi ko yang boleh bersaing ko. Kadazan, Dusun, Murut. Yang lagi?
1: Bajau lah.
0: Bajau. Sabar.
1: Walaupun kita ngegak-ngegak ni jomo soso tak kemau kemuap tu, mungkin un yang sedang diam pelanan uran barak gay.
0: Kakal uran kasih mi.
1: Kakal uran. Guntur ti bong bong bong bong bong barak guntur. Jadi incoming itu begini. Oh, subhanallah. Astagfirullahalazim. Tegak-gegak. Jadi jogo-jogo. Kita yang diam bangunan tu ni lah tu nak bana. Eka kadang-kadang boy-boy kau kereso, bunda-bunda nu guntur eh. Boy-boy kah? Ngepaknya pak ni. Jadi bangun traffic light tu dari hijau jadi kuning, jadi pink kadang-kadang.
0: Terlampau
1: tergegak kau, terlampau tergegak bingung.
0: Moto no kali ngegeping ya mi.
1: Tergegak ya warna iya na, warna iya na, warna iya na. Ini. Jadi jogo-jogo.
0: Aha, kau jadi 20 minit lagi sebelum kita mempusan segmen pabaran dan mangi ke moto. Una gingin kongsi no, abar-abar.
1: Aku pula.
0: Oh kau. Oh kejap lagi kita moso kali abar-abar. Diam lah engkau pan. Enak sih dinakan boy kongsi tingkam sih kau. Bueno aku kongsi tingkam keputusan STPM para jumlah menit.
1: Oh ya kau pun maung.
0: Aha.
1: Siaran sama pukul 3 dong tergegak.
0: Inan mi. Inan tu aku. Oh gini. Okay.
1: Sebab maung.
0: Terkelipat ke sih?
1: Ben.
0: Iya nek. Anu eka.
1: Silang budaya. Siaran Inggris. Ngendok masa 3 jam. Sekajap jo. 10 minit jo. Baru kita akan nambung balik kok siaran sama. Jadi
0: tak silang budaya lah. 10 minit.
1: Kadang kamu kita terlampau biasa mengkali siaran sama pukul 3 tegak-tegak kau ben English. Ni ya, gaya dok tinukar sebab siaran yang ngam pukul 3. Jadi pasal gaya dalam siaran ti. Mm-hmm. Jadi pas gay pending orang putih pukul 3 ais lepas sebab lelaki ti nambung ni kau siaran sama begitu.
0: Mi, kau pun kau bagi ngedok STP kau.
1: Boy.
0: Aku pun bagi ngedok STP.
1: Okey.
0: Tadi nak aku putuskan STP tahun tu langa tau.
1: Wow.
0: Ah, 3 kali ganda. Lepas tu kau undi kau yang berresume yang menarik bana. Ah, tadi nang ini. Mi tu kau Datuk Raisin kau yang bermarak link ni. Faktor pekerjaan kau pan perkahwinan terkilo pasti antara punca bok-bok sebagian calon STPM dia tak latu nyak mepusan yang pun peperiksaan.
1: Maksud ni?
0: Pasal kau yai kerja ataupun yai kahwin.
1: Bana. Kena time kau.
0: Kau unka sesek.
1: Kau orang ramai bana yang kahwin time. Ha. Umur time sepuau.
0: Sepuau
1: kau. Eh maaf sepusiam.
0: Ah sepuak ngurus persiam ya, dia. Pasal bos aku dah buat no marah cerita kau eh. Barat ni lagi un calon anu mene untuk kerja untuk nabangan keluarga.
1: Ada eh paham.
0: Eh kau pernah pantai ah. Engkau pandai bagian ni lagi ngedok keputusan untuk niat nerusan pengajian ataupun belajar nanti kau boy joyo kahwin ataupun berumah tangga lagi.
1: Judo.
0: Kadang tu link ni gay kau berpunca ketak kesukaran peperiksaan STPM. Tapi sebalik ni lebih skait engkau penian kau pan situasi peribadi calon ni. Engkau pan rekod calon anunya ngendok semimun kertas peperiksaan ni sebenarnya ni sentioso terpantau untuk nabangan JPNS. Mikir lo pasti sebenarnya ni pola keciciran ataupun gini gay ketembanan kau. Engkau pan gay ngerangka di kau intervensi anu ngambana untuk mempenik lagi bangan penutan bangan pelajar tu di yang pendidikan tingkatan 6. Oyo no teko. Sebab sepuau bara jomo.
1: Boleh bidak gay nunggu alap
0: nunggu alap
1: nunggu susah. Tapi kadang-kadang mau ni takdir lah. Rezeki kok kadang-kadang rezeki ti kawin awal pun pada rezeki mungkin lambat kena Allah manan kita ruang lagi untuk ngejogo yang mak ti atau nyono mak mungkin ngejogo yang ti atau nyanyang boleh ngejogo untuk ngejogo keluarga lah
0: go.
1: Jadi poin ni dong kita ngebanding-banding diri ti kok jomo
0: masing-masing kok
1: kita ti ya posok university kita dangki ataupun ni lah dangki macam kecewa kita ingin ni aku ni posok ni sebab kau un rezeki nu lain.
0: Wah.
1: Yang posok iu eh, iu pun ngendak kau ingini iu bahagia aku posok iu ni ya. Sebab un masing-masing kita itu ben bahagia tino. Jadi dong sedang kidangki macam iu teko mapak lah contoh, sen mapak pentung ngendangki. Sebab iu ben impon.
0: Kau hanya pengen impon.
1: Aku tu niat ben impon.
0: Mi aku gusu.
1: Jadi iyan pen sebenarnya ni torong ni memun ben mamis ni.
0: Ah,
1: ingat banyak. Ingat je kau setiap yang susah tersot itu akan un mamis ni tolong ni. Jadi dong no sekali-kali ngembanding diri ti ko jomo lain. Dong no kiti tu ian tu tilau ta Allah ngini aku ni uji begitu ni ah. Yo ni akan nguji kiti amun niat te gosti.
0: Yo
1: ni akan muanan kiti mau menduga ni amun niat te angkat ti. Yo ni akan malu kiti untuk kiti kepedian. Tapi yo malu kiti untuk kiti gagah amun un lebih oyo bunda ti.
0: Ini si bara Dijo Azmi.
1: Kadang-kadang un bagi
0: dogon temuran-uran tu ngembana sih kok kali bagi.
1: Hebat nue jadi DJ ni ya. Nek terhati ni ian cerita
0: di sebaliknya.
1: Sebalik aku jadi DJ.
0: Oh, mana-mana.
1: Tapi lingku ikau ben anak no. Tapi nek terhati ti sebalik ni bengen anak mungkin un ikau kesusahan-kesusahan yang mungkin terso ni. Ataupun memang no rezeki ni kok kawin awal, kulit kereta, kulit anak-anak ramai. Boleh teko lum bersomong kok keluarga ngogo Brunei kok. Jomo lainnya lagi tantu boleh teko Brunei. Sen ngogo pakak-pakak ni boy-boy lagi Brunei. Lah rezeki jomo yang terhati. Hello.
0: Kok jomo gunding ya kok.
1: Nek payah nat.
0: Ini kok jomo gunding ke pula?
1: Iyalah.
0: Oh, ngakun.
1: Ndoku jomo.
0: Jom minggu.
1: Kelantan.
0: Tio mana sepe?
1: Kok aku minat makan budu. Gak budu, ah budu lain. Tapi ini budu. Un gak jomo makan budu. Lah budu.
0: Kau tu budu.
1: Budu tu amun yo tak nasi, nasi embak, gay. Nasi kerabu. Lemo lo ni tak serupa mulo.
0: Kita kakak lagi mulai tak seran sama Alapana. Okay, tadi ni kau rupa ni bertiru kau banyak tau cerita-cerita pasal pendidikan-pendidikan. Dari sini kita sambung sampai nusik ngogo pitu kau. Sampai no un lagi pasal cadangan penubuhan tribunal anti-bully tak school. Sebagai di kau cara untuk ngempastian semimun kes bully. Senelasai kau cara lagi telus, adil, kok pan berkesan. Bara gaim itu kok lekat Jabatan Pendidikan Negeri Sabah linggainya akan sesekali bungkup berkompromi terhadap gonggo pelajar anu teropot terbiak diam salah laku buli. Kok boy kok terop buli mi?
1: Boy.
0: Boy pun tak boleh.
1: Boy.
0: Jangan
1: sebab
0: kuno.
1: Sebab temen mu sekul.
0: Busuin mana ada dah. Baru kau bisa kau pun cerita.
1: Sebab dah mu sekul, aku paling lawak. Jadi dia mau dangki kok, mau mendendo ingin maku. Jadi pindah aku sekul lah lingkai. Pindah aku sekul, ini lingkung ini. Momon dendo tu minat engkau. Kami tu niat no. Jadi yang boleh buatku. Jadi buah aku bangun dendo yang minat maku eh. Tengok aku kantin. Pau aku bangun delai. Mangan kami sama-sama. Hai mas duo.
0: Hai Nami. Mas Bana aku kali cerita.
1: Bana telah tinu yang duo kami. Ding masin. Ding masin. Ding bilis. Bawang ganda. Rebung tumis.
0: Baiso nama mimo bagian Nami.
1: Mimon ni telah tinu dekat minggu. Boy utang ku tak kantin. Dau best, kantin kami best. Boleh utang.
0: Patut mana itu ambul mi? Kau boleh kau mana utang mami?
1: Lepas habis 10 tahun baru mayat. Siok lah dau-dau. Kok okay zi dan ten school.
0: Tapi eno teh barang jemaah kenangan-kenangan lah. Teh kau pasal cerita pendidikan.
1: Amun kam teruak buli marak.
0: Aha, eh paling penting lah.
1: Dong pebenen bi.
0: Eh pasti
1: ah. Sebab nyon yang akan paham. Amun nak bi kam di diri pedih, kam di diri sakit, kam di diri nangis. Bana eh bo ni eh je cerita aku pasal buli ku kok jomo-jomo dangki maku sebab mamun jomo dendo ingin maku ni lah aku boleh cerita aku boleh ninan delepung.
0: Dong nama delepung eh mi.
1: Kesipa barang eh.
0: Mi lebih kurang 10 minit lagi kita kala barabar dia melat sedion memberi tanda dawa kita kala dah lagu lekat sorong bulat tu. Ini tu lagu bau pantai rupanya tapi bulan 3 lagi lah ibu kosok. Selisatnya bekat eh selisatnya sebetak. Selisat nya sebetak. Oi tuan, ai selisat je situ.
1: Ya tapi ni boy-boy sebetak. Selisat begai jo.
0: Oi tuan, barang ni yang pelim.
1: Indi, kok iyo tu mi dulat tu memang minat ngena indi.
0: Iyalah kalau dia lagu ni.

0: Nung berputanan nawa mo ko bomba to. Lawe, doon tago ko. Aduh, kan tenampel te ta dinding to. Bok ni sana ngunda.
1: Ih, hindi pa miyano to yang. Macam mun kecemasan je kau to.
0: Ba na Mimi, andang run kecemasan no te to. Kau ngunda boe. Kan menaik no. Kan nelepon pertanan awa mo ko bomba te to. Sien sadar, tiba-tiba menaik buat gabak kang.
1: Alah, kau tu yang telepon juga tak siam-siam-siam. Sanang je tu
0: Eh? Buli ke eh? Buat itu masalah gabak sop tu.
1: Iyang, nombor siam-siam-siam tu enggak kok untuk ngelepuran masalah kemalangan atau penjenaya jo. Tapi nombor siam-siam-siam tu otomatik ya senambung ngogo tak pihak-pihak paling sikot tak tungan di telepon tu. Berhenti join masalah. Terus saya sambung gai. Dokon polis, hospital, bomba, angkatan pertahanan awam ataupun maritim. Nah jadi amun kita telepon tak siam-siam-siam tu berhenti jo masalah liud. Otomatik no yang sambung gai ngogo tak APM, bomba, polis ataupun hospital anu paling sikot tak kawasan itu. Nyak betah lepas eh, unagai teko, APM ka, bomba ka.
0: Tapi, amun nelepon tak APM tarus, lagi lingau.
1: Lebih kurang somo je tu yang, lagi pun susah te amun bersimpon nombor-nombor tu semimun. Je te ingat ti siam-siam-siam eh, cukup ne.
0: Bah, kau nelepon no siam-siam-siam eh, marak baik gabak tamitu tu, bidak akan menaik no.
1: Okay, bos.

0: Mimi, boy no ko nalepon siom eh. Bidak makin menaik boy tu tau. Bidak kan teko no baik gabak tu tak kita. Nyak buli no kita peluak tu. Ai tekurung no kita teruak baik gabak tu.
1: Ai no yang baru si aku telepon tak siam.
0: Jadi, iya no yo marak.
1: Baragai okey jo, tabangannya akan teko. Jadi, mesimpon no untuk pindah baragai si.
0: Ai, jo, sanang bana pana.
1: Jo yang telepon siam jo. Nyan upaya ngingoton nombor lainnya, sebab paling pun telawan gay oron, alamat rumah, jenis kecemasan. Jo, pun untuk kepastian jo pene. Sebab paman kita telepon tak siam, maklumat dokon oron angkok penalamat tu biasanya otomatik te etra tigai. Lagipun kita cuma meran gay pasal liut jo, tarus no gay nambung ngogota APM ataupun bumba. Nya ano paya kita telepon balik?
0: Bana pan ko? Nelepon jo siam, amun run kecemasan. Lagipun amunnya run kredit. Boleh pandai telefon siam eh. Mimi, bersimpon na bagi. Sekarang run biduk penyelamat teko ngendok kita.
1: Yes, boss.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telur kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.
0: Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama Alap Bana.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Terima kasih lah kan kakak lagi mengkali siaran sama Alapana Demangi Kemuap tu bersama kak. Kita Demangi Kemuap tu sabar ke mendina kan lah. Tak tidak inan tu diri kau tu dokun lain mana benda bila eh. Okey lah jam dah ngayin tu mi. Jam 5:30 ngam-ngam. Jadi kita ingin sekongsi lah kak kak mendina kan lah sebelum kita narusan kita yang pun segmen menek-menek lagu sedang yang buat lagu no boleh terpasang kak.
1: Dua buat lagu.
0: Jadi peselang dok selek kita ingin kongsi dikit lah. Kau betiru ki kau mana no viral pasal ian orang ne?
1: Ian ne.
0: Bunga dawai.
1: Oh bunga dawai?
0: Aha, bunga dawai buen bu. Kau betiru kau jamu mamia barat jamu ian boleh buat tingin buat bisnis tu ah.
1: Walaupun ganji dikit orang ni tapi oh boleh meluasin.
0: Lawa tau. Cuba sa Google be pemia bi orang ni Melayu ni bunga dawai bulu. Masam-masam boleh buat jamu mami. Yo boleh buat bunga begel, lepas saya bunga telur, lepas saya amun jomo adik ya norne e graduasi ya teko.
1: Ya.
0: Aje ko badan gaya begitu. Jadi amun kamu buat begitu mana tau ko amun kamu jenis un jomo jenis ni yang kreatif tangan ni yang jo benuat semimun jadi ko. Yeah. Cuba sa try bi buat teh je. Amnya apa ni belajar mami akan dekat berjomo di sosial media ko mana ko tu belajar. Iko
1: tak TikTok.
0: Ah, ni apa yang kadai? Lepas sekarang teman post bila so kau kau tak mampu post-post status bika tak kau mampu epic tak media sosial bika
1: yeah. Mana tahu
0: kalau kata idea dikit tu boleh jadi sumber kang kau
1: ya yeah, boleh sumber pengkolean macam malas lah meli bunga bebana kau ingin minggu bunda aku ingin setemu kau bujangku akan badan kau bunga pinggau memia bunga lom ah bunga lom susah lagi memia bunga lom alap ke pemia bi bunga dawai itu
0: tan betah lagi boleh nena jadi kalau amun kampen kau nak bitazmi ka dok nak ni tak mijak ni meko terus ingin tap ni nanti dah berbandan sanu
1: eh dong ni den maku maku rejo ikau nak minta office eh.
0: Okey eh sidang ai sontok lah dina kan aku pemingin tak yin si barak gitu cuba siapa mi abi bunga dawai bulu warni lawa
1: ya yeah. Selain ngendok-ngendok masa ti yin tu dia masa-masa ti sanang boleh pindah dagang
0: boleh pindah dagang
1: amun kami ingin memia contoh minggu ipin yin pindah mia
0: memia jo tak barak jo mako google bi jo pemia jo
1: yin orang ni si
0: bunga dawai bulu
1: bunga dawai wih terhati nak kawin-kawin selalu game one dog gift bagi.
0: Aha, iko mana nak betiru ko? Jom betiru tu makin pina, makin kreatif ko. Makin iko mana pikiran gaya.
1: Ingat kau dah mamun bandi badak, mulai mau telur, mulai mau telur.
0: Tapi tu gaya dah ngenak dah keling doko ne anu
1: aja. Tangkai-tangkai. Ya ni orang ni temang-temang penojok fishball le. Ko mana lah penojok fishball.
0: Buat di ngantung ngam yang jatak di main bunga ko. Eh, jom dok aku selalunya dok aku bungo ya. Aku dok telur aja, Mi.
1: Telur, kadang-kadang ben gula-gula. Coki-coki.
0: Jadi eh, saya dia kami lah. Okay, ini lagi lagu pasang ti.
1: Eh, noling jomo. Selain mendagang gulai, nantu salah dikau pun bisnes lah kok.
0: Mula-mula mana tahu kalau kalu kan mana
1: berhenti
0: belajar.
1: Alap ni.
0: Ni
1: lagu
0: yang ni.
1: Okey lah. sambil kita ngagat-ngagat tedok-tedok uran tak kemop tu kok.
0: Kita yang tedok nasi kita kepayan si.
1: Sin marah.
0: Mesti aku meluar.
1: Kakak lagi.
0: Buat di geremi-geremi lah tedok lah.
1: Kok pun mungkin yang sedang ngendap jam tu. Mesti jam mana tu kok.
0: Alah sabarlah ah.
1: Sabarlah un mulai KB.
0: Ingat tu pandu un cuma dah bagi mereka kakak lagi melan makan mutu eh kok. Dong kam laju banang limpasan ne. Kak puf barang ni teruak buat dia guna.
1: Walau awak lah ling buat nun tedok lagi. Tedok lagi. Baik-baik kau kali buat uran jatah jing. Ingin kau kali?
0: Ya aku ingin kali.
1: Ingin je ling no.
0: Ya aku ingin kali.
1: Isa. Ingin je kau. Ingin ling no lingau.
0: Sa.
1: Lingau. Okay. Ingin ling no.
0: Okay lah lingas no.
1: Ingin no lagi kau. Ini begeling ni sebab yo teruak tak payung.

Yadira kan kasih ku engkau, sayang ku engkau, dong no sampai dua telur. Amun sayang, sayang di kau jo. Okay, dong sayang ikobana. Amun kiti tu sayang-sayang tu mesti sayang setia tak di kau jo. Dong iko-iko, buli pantai iko, tapi dong ikobana. Okay, jadi agak aku sampai tu mitu jo kami bersama-sama tak kemap tu. Bersama kau DJ Z sini. Jadi DJ Z, esok aku memiam mangga. Jadi bertiru tak bundaku? Wah, tentu. Terima kasih tak DJ Doni bersama mekale. Terima kasih tak KBR bersama mekale. Kau pun mimun dinakan yang sedang bersama kau kami tak kemuap tu. Jadi lagu tu sebagai penombol siaran. Sekiro ni salah kau silap kami bersiaran tak kemuap tu. Maku maaf jo, kita beragam-beragam jo. Dong lupa mekale siaran sama Maung. Bersama kau DJ Sian Maung ah. Agat bijolah DJ Sian Maung, okey? Agat bijo DJ Sian Maung kerana kita akan ramai-ramai. Baik ni uran. Okey, lagu tu penombol siaran. Kajap lagi posok siaran Bajo Pantai Timur bersama kok DJ Junjun. Tentu. Kok Batu. Batu tu biasa time kami dikit-dikit siak-iak batu. Yo batu, aku batu. Yo nyak batu, aku nyak batu. Kok enggak dah lupa batu ah. Okey lah, bersama DJ Buddy. Kok pan, yalah. Cerita-cerita pasal mangga bus boy ilo, ngembang boy ilo. Terima kasih tak dinakan-dinakan boy bersama kok kami. Jadi sebagai penombol lagu tu untuk kam. Assalamualaikum. Lagu tu tuju ku tak DJ Doni, KBR, Buddy, Shin lagi ya. Imon lah yang sedang bersama mekali siaran sama. Kok pendong lupa, tentu.

Dongkom tinau. Dongkom kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dongkom biasa Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul telu. Ngabut 6 kemo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junuddin Nasirin meraih habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Palkala mustahak habal lahat kuhab iti GRS analima pemohonan APCO selaku parti komponen bahau. Sabah matotog peranan na selaku hab kebudayaan antarabangsa habal mintad dana. GRS aku nana lima APCO selaku parti anggota gabungan Bahau kuat kuasa serta merta yuk pengurus na Datuk Seri Panglima Haji Jinor penalimaan APCO magduk maka kainagunan matotog gabungan maka kedudukan parti tempatan mariam kerajaan negeri. Beliau ngahaka butehe bay pain manjari pengurusi masyarakat balikanku. Beliau ngahaka butehe bay pain majlis pengurusi masyarakat majlis tertinggi GRS MSICC Kota Kinabalu. Sementara ini Presiden APCO Dato' Ewan Benedik ahya magsarang sukul di Dato' Haji J maka kepimpinan tertinggi GRS sebab amaluas pemohonan keanggotaan APCO. Penataan APCO akan maka manjari peranan parti-parti tempatan mariam amog bogan aspirasi Sabah magtuk maka sumangat perjanjian Malaysia 1960 maka tullo. APCO secara rasmi baina hinang pemohonan magtabang maka GRS ama 20 maka siam halibulan 5 palawai. Penertaan APCO maminjari GRS taga 6 parti komponen iaitu Gagasan Rakyat, PBS, LDP, Parti Harapan Rakyat Sabah maka Parti Cinta Sabah. Sabah patuhi matotog peranan na selaku hub kebudayaan antarabangsa laus min penganjuran festival tarian kebudayaan antarabangsa Karua maka pertandingan Ratu Etnik Antarabangsa 2020 makonom. Yuk Menteri Pelancongan Kebudayaan maka Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin amatuaan bahawa program inan hingga ikahal sajana amikilan amakilahan warisan budaya gompain ruisam amapapag anak muda untuk magtabang maperingkat antarabangsa. Penertaan ia ni abai hek labi sangpuk negara inan maka buktian kebudayaan tagak peranan ahaya selaku lawayan pataluwa tuju masyarakat maka matotog hubungan antara negara. Hiling nani pasampahi pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan maka Alam Sekitar Dr. Andi Samsurizal Muhammad Saini maprasmian keramaian mapenampang Alisa Zalihna peserta min Indonesia aku lek galal selaku Ratu Budaya Antarabangsa 2020 makonom. Mariam habal sadi Datuk Jafri amataguk hiling bahawa perintah lahat mag-isun tuju amahab ayai palbut taman hidupan liar lokawi iaitu makahe amamanjari Zu Johor selaku model pembangunan utama yang perlu amakai ongkos jajahan 50 juta ringgit pasodna masual penadiahan palbut infrastruktur. Dakarangai palkala ia maka akigan Zu Johor botna kemudahan mesra pengunjung kawasan ia hap paghalialian maka program Zoo Malam yang mencari pinahinang mataman hidupan liar lokawi. Beliau magkainagon usaha magpahap taman ia baina binuka sangai 2007 inan akan berjaya nilan jalan pemintan dana amua kelagihan mencari matag zoo tak masuhul negara. Datuk Jafari Pati Pauni Zoo Johor untuk mandoga hinang pembangunan maka operasi Zoo Inan yang dibuka pavalik sangai bulan 8 2020 maka 4 baipain lawayan dakarangai fasa hinang pamahapan. Daerah Sipitang taga potensi manjari hub ekonomi Bahau Sabah inaan ini sokong hek katobtobanna anu strategik mabantalan Sarawak maka Brunei sedimin kansang pembangunan mataman perindustrian minyak maka gas Sipitang atau SOGE. Menteri Kerajaan Tempatan maka Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka ka manjarian inan maka paakig aktiviti ekonomi rapag lahat sedimin maka songan hasil pendapatan Majlis Daerah Sipitang. Beliau nibak atak ma program jelajah aspirasi KKTP ma Sipitang yukna lebih 20,000 maghinang ni jangka ania ma kawasan Sogif ma masa sinong. minta dana maka maujud ahi ka keperluan ka panyap awam perniagaan maka perikmatan. Pemerintah lahat akan nui mahogbat panadiahan infrastruktur maka ka panyap asas ako makasongan maka sokongan heka pelaburan rusa pembangunan ekonomi ma daerah inaani. Sementara ahli Parlimen Sipitang Datuk Mat Bali Musang haka hek magtabang lapat antara pemerintah persekutuan maka pemerintah lahat menjadi panawab ahea mua pembangunan ma daerah Sipitang. Cara pinagakalan antara karua-rua pemerintah mustahak ako maka kila-kila agenda pembangunan tak pelanjan lebih mantap. Yukna ketubtuban strategik Sipitang selaku lawang pasodan ni Sabah Min Sarawak maka Brunei maka buka peluang ahea mariom sektor pelancongan, perindustrian maka pelaburan. Beliau asa-asa hek magtabang asal amania nui pinahogpot ako maka palakasan pembangunan rusab song maka pahap tanam rakyat.
1: Dengan hinawi tema kali haballahat siaran bajau hinding sama.

0: Ama, mariam kiumannu katapukan kasangsaan, katogmokan luus pilu, katambolan karukaan, halhe nu angilangilahan keluarga kinalasahan. Mbaldosa tapagsambatan kasi onggo amua ni sulga, kasi ama sa umul-umul. Selamat Hari Bapak, yani sampang ma 20 makasa hari bulan onom 2020 maka onom. Min kami sehe alo od maka am. RTM, teman setia Anda.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Ya, empat negara ya layak ya bawa penagnaan di Piala Dunia minta daiti yana Uzbekistan, Jordan, maka dua negara paling riki yana Cape Verde, maka Curico. Dua negara inan hal tagapan duduk jajahan tonga juta puhu.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sabah VFM siaran headline sama tentu damai tu mga siampok makarua titik pituk frekuensi jari embal nasa kau tu siaran tapi net bih sungka ma tanda bih perlawanan Piala Dunia FIFA 2020 ma kondom makai saluran TV OK maka RTM klik atau majari anda ta habal sukan min ha ilupa in kamemon media sosial rasmi RTM habal bahau ia akan pindah tamu sakaba masa Piala Dunia FIFA 2020 ma kondom dan akan jadi ia ketahuan tang gaya asal kata wanta sejarah Piala Dunia FIFA 2020 makondom inan nilan jalan sakawa 4 tahun mintada jadi yang mapagti pun pasukan kebangsaan tamasuhul dunia untuk kolek galal juara sadarakan jadi serangah yang dipagsyukuran untuk kaam kamemon aku hap itu masih kami disihai anek si Junjun lau iti Jumaat rakan sangpuk makasiam halibulan ondom 2020 umah kondom rakan jadi ya ambil aku ngak aku sempatan mai tu sapali kuni kaam kamemon bantug min Jabatan Meteorologi Malaysia ya banyak maluas amaran malisag ondom kohap si magatak maka itu magsabo maka waktu habal-habal lahat abay pinaluas amaran uhunus maglete ulan landos ni jangka akan tajari madakarang kawasan masabah itu makawasan pedalaman Kiningau maka Tambunan makala marambila pantai barat maka sandakan Ruisab akan tajari ma telupit kena batangan maka sandakan ngabut lisag siam sangom itu sandakan jadi lipa intoman Ruisab untuk kitam kamemon ya mariuman itu marai tentuna ya akan ania aktiviti lipa hinang heta jadi Ruisab supaya kita paisbat anda ta Ruisab keadaan cuaca ya si daru pinatamuas sakahwa masa menjadi anda tangan di laman web resmi www.met.gov.my Ruisab menjadi anda tah download ta aplikasi My Cuaca aku kita makandakan di keadaan bantug semasa ia akan pinatamuas sanarakan jadi untuk kaam kami mohon sanarakan penuntulan waktu solat fardu maghrib marambila pantai barat lisag onom telumpuk makarwa minit mariam dekit masa lagi sanarakan jadi untuk kaam kami mohon ungkapin artis Boboy pangin toman sabah VFM siaran healing sama embal nasa.

kayo mintulo raayat Malaysia magmasala makasihatan utuk. Mariuman badan anak muda umur 10 maka 6 ngarut di 20 maka 4 tahun lagi 20 maka 5 pahatus maglaat palasahan magkarugalan maka magrohong. Lawi maka bimbangan hal tulumpu maka tulu pahatus calon SPM 2020 maka 5 takonan untuk sigam mareman keadaan biasa. Masalah kesehatan utuk ngeka kalamahan. Ina ani yana soal kesehatan ya suwai ni isbat toongan. Bangi aikam mareman pikilan bal tanang magkarugalan atawa misa aina pangasahan mbalkam karanganan. Ngamukan tabang. Magsuli-suli maka keluarga, sehe atawa pakar konseling, maka pakar kesehatan utuh.

ni amal gaya alum sehat ngan jaga takakan parangan lawan ni malamangan kinakan seimbang pinaka piramid kinakan panohoan he Kementerian Kesehatan Malaysia KKM angga kinakan ia taga karbohidrat akaheka butna buas maka kabigi-bigian sabab karbohidrat amuan tanaga atawa maka basag baran. Sayur-sayuran maka buah-buahan risab landuk mustahak amuan vitamin. Kinulangan kinakan ia taga lemak, minsalan, asin maka gula, pangilag indaginis panaki ahea. Niamal gaya alum sehat. Aktivis di sanaman maka maholega baran mustahak matubu baranta. Kinakan seimbang maka anui pinahinang magsanaman maka maholega baran raa niharokan. Akan anunuk kalori merembaran ruisap minjari angulangan buhat baran bang pinahinang sanaman sakulang-kulangna mintun lura minggu tog

Baja organik, ina baja alam asal jari ia kaya maka zat kinakan ia landu ni paruluhe tinanom. Baja organik, ia nihinang min labihan ayai tinimanan butna kelapa sawit, sayur-sayuran maka buah-buah mbal ahia penggastu. Sedimin maka jarmin kualiti kinakan, baja organik, risab maka tabang kitam amahilala kagandungan alam sakulibut.

Dakit masa lagi akan takalebi Bang Magar. Anda salih-salih serahkan pasod na waktu magharib mo kawasan kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu na.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Sa dimin tamasuhol maka magkaginisan budaya warisan, sa barusab tamasuhol maka magkaginisan sukan tradisi. Lima antara sukan tradisi nan ianani kaminatan maka empat min palkala inaani sida pinaung ka hinabu karamayan kaamatan. Kaldang sebutan sukan inan magbidda amea daerah. Lumangan amakai tuklag yani hinang min putum. Cara inaani yani pakai hal aa makarahulu hinabu palikuat min parit suang maka kawasaan magleksak. Maglastik bay makarahulu nipakai hinabu magsaggaw satua lagi-lagi na manuk-manuk. Hella lubid sukan yani kaminatan he ahe kamandusia masabah batina anirusab ni pag-atuan maparingkat antara bangsa. Anumpit panon makasukan murut bay makarahu yana sanjata magsaggaw satua maka hinabu magperang. Sipa manggis panon makasuku bajau maka dusun tindal madaerah kota Belud. Biasana pinaungka hinabu mairan karamayan butna mamairan pagkawinan. Kinila maka pinahilala sukan tradisita.

Jadi kasa na kan wala lisa gondo mempat po maka tulo menit manda tajam tama ito makonti ito janakan. Jadi sarang ahian ni pagsukuran tuka am kami mon ang abay sa Bavi FM siaran hiling sa makuha pito dagdag milisag onom ngabot ang lisag pito ito akan kita magabah maka akan paganti siaran bahasa murag. Jadi untuk panuntulan ba nang akan marabila pantay barat ama kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalawa waktu na akan hapasod waktu solat fardu isyak lisag pito 48 minit manakala marabila pantay barat marabila pantay timur masampul na lisag pito 75 minit. Selamat nayan sembahyang fardu isyak sanakan.

Jadi untuk kami menong kami artis datin sa dia Lindo maka magsuno maka ong kami artis AG rakayo kayo Tuhan sa Bavi FM siaran hiling sama ambal nasa.

Siaran hiling sama siampuk maka 2.7 frekuensi sanarkan wak inalisa gonom 53 minit jari hak sanarkan gantaan ni adalah dagarangai minit mai tu hek tamak siaran insyaallah tabut nama tong-tong siaran kita mai tu sanarkan ngamuk kan puan nikam ai rupain hak tentuna mereka rupain tentuna ni kasaan asakah aku magsiaran jadi magampunan-punan kita takkan yang mahapi takkan amin Allah Subhanahu Wa Taala ya kulang mahapi takkan amin kelemahanku kandi insyaallah sanakan patu gamasi amakalai sebab VFM siaran hilang sama semen-semen masa sanakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Arba, iyan ay ginis tomo-tomoan gadung iahargaan masual pagpanambal, kinakan tagahasiat ruisap hinang pagpamalano. Herba, sangay mimakarahunin asal bay naninga manapaat hek mandusia Mesir maka Sina. Iyan amin banan bangsa Marunia pakar mariam pamakaian herba. Paabay ma balubana masa, pamakaian herba rusap amiak baluba. Batina ani hek kaniakna kemajuan teknologi, herba bay nanihinangan peten, maka nihinang luak kapsul, tapung bohe rusap krim.

jam ka tulu noyo rapamagunan takau gitu noyo Sabah VFM kasalulan aragumurut pasti sindanganan takau monsoy.

Kan Sayan Ararondom Am Tabi Malaysia Madani Tanu Sabah VFM Kesalulan Ragumurut Pasukuonku I Dexter Rasidi Tanu Tanu Matang GRS Nangapu Rakita Kru APCO Kosono Raparti Komponen Bagu Sabah Mangikang Rakandoi Matang No Kosono Rahap Kaulayan Sampah Magunan GRS nangyo mangapura APCO kosonera parti anggota bagu gabungan no semugut ratingganai no Datu Seri Panglima Haji Haji Jinor nangapuan ra APCO natimpok rapirot mangikang rapasimpungan ro parti galama arada lomparinta pagun yo mindagu regetio nalupus naningganai rapan susunuran majlis tertinggi GRS giura SICC Kota Kinabalu Liliwara gili Presiden APCO Datu Iwan Benedik na pasuku raparing konangan no ri Datu Haji Ji am katingkenayan masawat GRS nga nangyo rakita kru APCO. Sinimpungan ru APCO mangikang poyorakan doi matang ru parti-parti galama aradalom mempogogot rakita kru Sabah na timpok rakuayan rupa bantuan Malaysia 1906 ngoporam talu. APCO nangatura kitak sumimpung ra GRS raka dongo param sia mari bulan sila kalimo rana kasail sinimpungan ru APCO nampasau ra GRS raginoti sinimpung ru onom parti komponen yogenio gagasan rakyat PBS LDP Parti Harapan Rakyat Sabah am Parti Cinta Sabah Sabah rayus mangikang rakandai matang no kosun rahap kaulayan sampah magunan. Mayara pangatangan ra festival tarian kebudayaan antarabangsa Karuo am pagigilayan ratu etnik antarabangsa 2020 poramonom. Sumugut ru Menteri Panambuluyan Kaulayan am Liliut Datu Jafri Arifin inatangan salah kayuk kosun mampaulig ratungkus ru kaulayan kanyak mangunsur rasayat mamulok Mamintol ra uyu suara tayar sampah magunan. Sinimpungan runasailan mopor pamagunan tatandu ra kaulayan maka kandoi kosun ra jambatan. Onda mapatunggul ra mamagun am mangikang ra pabukatan ra pamagunan rabokon. Yo mindagu ra gitu patna patalimpun rasmi ra bunsag ra gineo giura pinampang. Bili nali pinasukur mangindangan Menteri Panambuluyan kaulayan am liliut Dr. Andi Samsurizal Muhammad Saini Yalisia Ziliana Intora Indonesia Pinili Kosonera Ratu Budaya Antarabangsa 2020 Poramonom Raralom Bal Rabokon Datu Jafri Nambala Raparinta Pagun Makaguang Mopokon Soi Poyora Taman Hidupan Liar Lokkawi Rio Tumilu Rababal Ruzu Johor Ololo 5.5 juta ngaringgit gogoton kosun mopokon soira taman raginio nakasimpung kaluayan infrastruktur. Kukula bal kapuam ciri giura zu Johor kosun ra kaluayan ono mampakaluoy ramamagun liliut ondo monsoy am inatangan zu malam mabuli balon giura taman hidupan liar Lokkawi. Ia melansan ragogot mopokon soira taman ondo inukap intor poyora 2020 raginio masulut malingon mampasau kera taman raginio bobokon zu ondo kasagain am masalok tambuluyon rapamagunanti. Datu Jafri nanambului ra zu Johor kosun magilong-gilong rakasingkatan am operasi ru zu raginio ondo inukap saguli rasila kabalu 2024 nalupus nopongo kinon soy. Libung Sipitang makandar masauk rahap ekonomi bagu Sabah. Gitu internayora intokno ondo natimpok tojo kapuam strategik sora balitan Sarawak am Brunei suai rakasingkatan monsoi rutaman perindustrian minyak am gas Sipitang Sogip. Menteri Parinta Galama am Panambalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mindagu bal regitio mangunsura imbuor ru ekonomi Galama Suai mapaindora panginduitan ro majlis daerah Sipitang. Yotinum patra program jelajah aspirasi KKTP giura Sipitang. Sebugut riso nasailan dongopor ngaribu ngaulun mangangandoi
kulimanin mangandoy suara liliut sogib ra oro matong, malingon mangukaw ra kitak masawat ra kaluayan pun kapuam asas, kuson manungka ratu rupelaburan am kasingkatan ekonomi ra libung ra ginio. Liliwa Ragili Ali Parlimen Sipitang Datu Mat Bali Musa Mindagu Uyu Mapiot Rup Parinta Pasisimpungan Am Parinta Pagun Masauk Rabal Matang Mampajul Raka Singkatan Libung Sipitang Uyu Rukarurua Parinta Matang Kosan Mangaru Rabal Kasingkatan Mabuli Balon Ramatanda Sumugut Riso Sipitang Ono Matimpok Tojo Kosan Rakulobon Matang Sumubol Rasaba Mayara Sarawak Am Brunei mengukaf rakaluagan mayo ralom sektor panambuluyan, perindustrian, am pelaburan. Ia melansan ra uyu mekondo kanalayerti, rayus pioton koson mapaintaki rakasingkatan amkan sayan rumah magun.

0: Tanda-tanda orang gitu, pina salula intora sababi FM ka salulan raguru murut.
1: Nasailan talu ngaribu ngaulun mamagun Islam namparamai rapangyantakan mal hijrah tayar libung putatan 1440 balu hijrah. Sasai nangyantakan pinatalimpun rasmi ru ali parlimen putatan Datuk Syahelmi Yahya patrasasai rajili toko bahasa sastera am budaya Sabah Datuk Jamdin Buyong pinatano kosonera toko mal hijrah tayar libung putatan. Patinum ia masaga rapanyantakan mal hijrah aration koson ra unsu pangulawan ra bayag ra labi monsoi. Gitu na timpok rakita kru Islam onda mampalio rapan tukuan ruka singkatan rohani am sosial. Datu jam diniak na pasukura paringkonangan ra tangguang ondo tinakan. Sangulun ungkuyon mamagun latok inukuman jilon maporam apat ngambilor am loposon imbalu rukut section sandakan. Nalupus nangyo rakasalaan namung kayut sangulun ruandu matutuo sila katalu ranakasail. Ungkuyon latok ti iali manja aroski maporam siam ngambilor suminibol rabaloy rumatutuo tu onam ngaporam sa ngambilor gira taman mega sandakan mar matawang ruka dongoporam sa aribulan sila katalu am bagu namangkil am namilat ramatutuo ragili. Yo nagibit nagiru kukuliamos mologo legaan ololo dongopor ngaribu ngaringgit. Pendakwaan binal sumugut ra section talu siam apat kanun keseksaan. Kut niak nanusup ra ungkuyon latokti atarin rakau pisan immigration malupus mangai ra boy iyo jilon. Aradalong proseding na ganda, yoniak inuan nang paggabu ramatutuo ragili sumugut ra section talu tulu onom kurungan sa kanun keseksaan. At ipanakulan, kut kalo nangapura akun salaru ungkuyon latokti, nga magina rapambalan nakabagu bal kaligagan ramatutuo ragili ang mangaru raka dungoparam tulu aribulan sila ka tulu ramatongti kosun ra aribulan panabitan saguli rakes. Proses dokumentasi ru projek pambalan ra kompleks sukan kunak Marnoyo Mopongo. Intok pambalan pana naruan noyo. Adun kunak Datu Sri Dr. Anil Sandu Mindagu, projek onda pinatano ra 2040 tulu raginoti, maginara pambalan ru kaupisan tanah am manukat, reo kalopoyo mamparayus ra pambalan ra projek ragitio. Ia melansan ra projek ragitio mabuli balon ragana rancangan Malaysia kamoporam talu koson manogut rakita kruka singkatan sport giura kunak. Ia mendagu ragitio nalupus na patalimpun rasmi ra majlis sukan sekolah daerah MSSD kunak ka 42 giura kompleks sukan Tawau. Intok rukunak onda matimpok tojo giura lingjobon sirangon Sabah mekandar mempasau kera libung raginya kosan rahab kasingkatan spot serantau. Tano-tano matang igondopoyo. GRS nangapu rakita kru APCO kosan raparti komponen bagu. Sabah mangikang rakandoy matang no kosan rahab kaulayan sampah magunan. Ginunayo pupus rutano tinana ri sahira samain intara section tanau ehwal semasa am pinalig raragu murut ri Sylvia Majius kan sayan ararondom am tabi Malaysia Madani.

Yokan sayan ararondo maroka limo raka moporam siam maribulan silaka onom dong aribudung oporam onom paring kunangan manginin rasaba VFM kasalulan naragumurut pasisindakanan takau monsoy. Aku i Dexter Rasidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam ka tulu apat ngoporam balu ngaminit ara Rondom. Aboy rongan jam ti mokondo kukula inatangan pasalulan. Malupus Azan Isyak inatangan taskira. Am jam ka balu ramaguno mokondo itakaw inatangan pakitakan rarimbay. Kasalulan aragumuruti mabuli ningon min giura siaran radio. Amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu. Kapuam ra frekuensi matus am tulu titik sa. Am nayuk mabuli kau maya ramon ra RTM klik. Aras na mangining takapyo rondo rimbayin tari Maria Gumbaris sanggilan poyo. Ini ngontak kau.

pai vaya vaya rarangan angivit angumbolo. Rangan angivit rahu-rahu ra ulun bokon itaka maya. Rangan angivit ika rumangan ra ulun ika kasihan nu huang nu itaka angiyaw ya. Hino salarangan angivit ra kaansayan. Hino asalan amahuna ringgalan rarangan. Rangan kapio ika angivit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapio iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.

Rasna kita mukanda ronda pambalan ia genia balru gaun ora-ora susuap. Semoga turut kau pisan meteorologi Malaysia kapua Met Malaysia balru gaun takau reginati kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap mukanda rasa mawas tingkalur am ganit sora kukula intok intora susuap ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun balru gaun rondom raraiti. Semugut niak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit am niak rasa mawas sora titiko pemagunan takau nekasimpung niak Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak am niak sora pagun takau Sabah iono sora Asak, Keningau am Tambunan, Igik Sirangon am Sandakan, Telupit, Kinabatangan am Sandakan bal ragitio sukura jam ka siam rondom raraiti. Tano balru gaun mabuli mapandayan, mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am niak aplikasi My Cuaca. Rasa kita mukanda pia bilin intar orang-orang takau dan ngatora bilin ilo rondom raraiti giura TikTok live mai kesun intari pai lirai. Kan saya ararondom kena peringkonangan pai lirai am kena ni kerangan takau i maksun suakan kan saya ararondom meroka limo DJ intari maksun intara kota belut peringkonangan maksun suakan kan saya ararondom liluar agini kena ni kerangan takau i abut am niak i Robert Berto nang ngatora bilini London Aganda giura TikTok live mai kena lo kan saya ararondom peringkonangan rangan-rangan. Raisno ronda rimba intori noi intiang oko kau pusanku ini ngontak kau.

Rongok am ilongkau rangangai kasanulan radio am TBRTM ra ati-atiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Lain sawatok takau gonsoi ruka merdekaan, alungit takau kansayan dukamian. Pala bungok takau pasti senanganan, ngai takau ti manungkus ra oromatong rupa makunan.

Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Mangimbolo, mampajul, mampaluntuk, manunov, salah kata tandu, rauko nama panggol. Pilat arainan mabuli mapali, kapilat araguang, kalau mapandayan, sanggilan kapalian. Sauk takau nora magagalung, salaka mangimbolo.

0: Soul.
1: Inatangan pakitakan ra rimbay-rimbay.
2: Kan saya na araronong pabukat kaun ka sekutak kaun yang rajam ka balu ra pagun takau ti. Am rondom raiti mukono itakawina tangan pakitakan ara rimbai. Jadi pabukat kaun do masaga mengatora rimbai-rimbai kita kaun min mabulin yang mengatora rimbai-rimbai ondo kina pakitakan min giura TikTok live mai kapam giura Facebook live mai am nak giura WhatsApp mai rondom raiti. Arisna kita mukono pia rondo pambelan yo genio logo ru gata aurora susuap oroka onom am orokasa ramatongti raka dongo porari bulan am raka dongo poram 2 ari bulan sila kaonom 2000 dongo poram onomti ondo pineng kualuru inan industri gata saba LIGS susu gata mopor ngaringgit moporam 2 ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf gret kasa 5 ngaringgit balu ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf gret karuo 4 ngaringgit 2 ngoporam 3 ngausen sakilo gata kantalan gret kesa 4 ngaringgit balu ngoporam 4 ngausen sakilo gata kantalan gret karuo 4 ngaringgit 3 ngausen sakilo am gata sikarap 1 ringgit moporam 3 ngausen sakilo gini neyo logoru gata oro rasusuap oroka onom am oroka sa ramatongti raka dongo porari bulan am raka dongo poram 2 ari bulan sila ka onom 2000 dongo poram onomti ondo pining kualuru inan industri gata saba LIGS. Arisna kita mkona pia bila ini tau rangarangan taka undo nangat tora bila ini lo rondom raraiti kesenin tari Joseph Potilu gira WhatsApp mai kono kan sayan ararona maroka limo DJ atan tanomin monsoi paling kodangan Joseph Potilu ama rangan-rangan rasaba VFM gira Facebook amnya kondo manginin ra radio rondom raraiti kesoni Julita Margaret Inarumbai Pita IMM Suk Rojolin Vitalis I Dato Elizabeth Morris I Josie Mindong I Maria Juhan I Lucy Doyo I Claire Inactius I Inai Sugut I Inai Sandakan I Charles Loginon, I Julius Pansai, I Vitus John Modowit, I Marius Marudin Gawis, I George Mining, I Patricia Nicholas, I Ingam Satur, I Lazarus Biuk, I Patrick Antang, Ya Choi, Taman Pasir Putih, Putatan Fasa 2, Aminyaki Francis Boniu Siluk, Abilin Intari Joseph Potilu, Gama Monsoen Sokakau Ngai, Gini Nabilin Intari Joseph Potilu, Paling Kurangan Joseph Potilu, Gama Kopana, Amon saya sekra tukir-tukir warawati. Lalu warga ini bukan ini akan takau Henry Ansapar gira TikTok live mai kanakan sayan ara rondom paring kodangan DJ gini nabil ini dari Henry Ansapar paring kodangan Henry Ansapar. Amresno mengining takap ya rimbai kasa rondom raraiti ando kini takru rangan takau I abut gira TikTok live mai nakita kra rimbai intori Susana bouncing amisinikin silip jambatan amas. Ini ngontakau.

0: Masa gak kau talanan mino melaku? Jenama talanan mino molingan?
1: Baik lano raktin sabah. Masuang menginging ramon. Am ilo maruk no masau kera pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan untuk monsoy am logo makimpo mangindangan akaramion mampakas suang kera pelanggan min.
1: Ba, atan penan min. Teleponi akai rakusung balu-balu tuluk sak ruo talu apat-apat maki tunggul sa onom.
2: Harus mengiring takapi rondo rimbai kini taki silof angon na lolot ram Malaysia interi Dorsi Mimi Ladius ami Edenin Ambaru ini ngontakau Rainote.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu Tanah Arab. Rakesano ralom tutunungan Piala Dunia. Tulu pamagunan Arab nukong era Piala Dunia FIFA 2026. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
2: Kedatangan Pakita Kandra Rimbai-Rimbai.
3: Aras nama kandar pel bilin intarangan antakan dan ngetara bilin ilo rondom raraiti. Kesan intari Supia Kasumba giura TikTok live main ngetara bilino intara kota Kinabalu Sabakan Sayan ara rondom Supia Kasumba. Am kena nyakrangan takau i Florita Losombo Lorenzius ngetara bilino giura Facebook live main kenakan sayan ara rondom DJ Monsoy kono paring kondangan Florita Losombo Lorenzius. Lilo raginin mukono nyakrangan takau i Timbul Tawau. Ngetara bilino kono aku i Timbul intara Tawau gintara baloi kan sayan ara rondom kan sayan mampau gerakan doi paring kondangan Timbul gama kau pana Monsoy sok ragino giura Tawau. Rais nama ngining takap ya Rondo Rimbai kini tak lurangan takau i Adrian John Seeking ya gini Rimbai dari Helda Robert Mauyum Kejujuran. Bagu nama ngining takap ya Rondo Rimbai dari Acik Embing Maguma Rarangan-rangan kini tak lurangan takau i Florita Kinajil Yura WhatsApp mai ini ngon takau.
0: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pamakuan untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-26 tahun nan sulu. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1958, 1962, 1970, 1974, am 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi asau prajua.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan na borok Kevet, am Kyuriko. Karuro pemahunan na borok itu si nomor marni mongatus ngaribu ngalungat suang murayat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: mangi imbolo.
1: Kapam bule.
0: Rio kalo aruon atan kulan imbolo no. Mapalambak kia, ragu-ragu ramalat kia, mempakauyu kia, amnyak membatik malat sor ram media sosial. Rakuayan memparatu, menauyu am mempakalala. Sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon, pengintapatan rainan galama lumawo. Mental lumawo. Malaut am masilukan. Mokondo guangno, masaga maminat rainan galama. Sikul am kandai lumau am kalo bagu matanda. Masalok masigo pat makalatok rena suangan. Imbolo salak kapang kulian. Yono rondo pilat ondo kalo makito amaruno mangkinibit ra mairuan rapay nawo.
2: Mengingat kita kapir rondo rimbain tori famil andul pilat nu huang.

0: Arasna kita mukana pia ronda pamulaan ia gini tano Piala Dunia FIFA 2026 susuaf ronda tim intara pamagunan ondo narurukut na ngatang ra pagugulan ragitio ia gini Amerika Syarikat kulimanin tumum ra Australia ra jam ka talu ra susuaf ti agira Stadium Seattle, Seattle Amerika Syarikat. Aralom grup D am USA intok kesa liliwa Australia intok karuo aralom grup D karuo tim ragitio na sulut na ngumung ratalu mato aralom grup D. Malupus raginio ra jam ka onom rasuswalti grup C Scotland kulimanin tumum ra pamagunan Maghribi kapwa Morocco am pagugulan kulimanin atangon gira Stadium Foxborough Boston Amerika Syarikat. Scotland raginati mokondo talu mato liliwa Maghribi kapwa Morocco mokondo rondo mata aralom grup C. Liliwa raginio Brazil kulimanin tumum ra Haiti rajam ka balu talu ngopor ngaminit rasuswafti. Am jam ka moparamsa rasuswafti Turki kulimanin tumum ra Paraguay. Rasuswafti ra Haiti ni Meksiko rondo intora pamagunan ondo narurukut na ngatang rapagugulan ti nasulut na manang nangalara tim intora Korea Selatan 1-0 raralom pagugulan grup E gol intori Luis Romo. Ngangai pagugulan Piala Dunia 2026 ti mabuli ilain min mayara RTM Klik saluran OK Am Sukan Plus. Rasna mengenai kita kapal ronda rimbai. Ono kini taki MM Suk ya gini rimbai intari Step Joe o Habi. Malupus ragina mengenai kita kapal ronda rimbai untuk kini tak intari EIR 212. Selamat tinggal bujang intari David Joseph. Ini ngontak ke.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Pamagunan ondo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Kita kain talu no juara dunia ingga pati nainggi. Lalu pus kalau nyak nekaya ra edisi 2026 balu am 2026. Leliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sabka tim kesa intora Oceania layak otomatik. Lalu pus FIFA namparuang raslon sunuru bal naru rukut nangatang rapa gugulan ragitio.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022 Paramruo, Argentina atau Petuang, aning dapat kesaukra juara. Leluara kina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, ya finora tahun 1980 am 2022 Paramono. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kedatangan Pakita Kandra Rimbai Rimbai.
1: Rasna mukunapya Rimbai anda kini tak lorangan tak kau intari Helen Yong bilinokan sayan ararondom kita kira Rimbai intari Faizal Sulungai Liliani Akunoyo ini ngontak kau.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat dek wah. Musik ya karingohku tuh.
1: Iya kan neng. Kukulak ngorono yo. Musik ya ngorongoku.
2: Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralah ngori mimi?
2: Oh kau di, pai paniru guang mono ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
2: Ayah, oh kau timing ah.
3: Piala Dunia FIFA 2026 Turki dan turun rai tok katalu pahilian Piala Dunia. Nanduli ahilira Piala Dunia livos dungo pram apat nga tahu. Suain to rahino Norway am Austria pono. Ang kuliman dungo pram balu nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia. Haiti ondo kainsa no ahili tahun 1974 nambayara Republik Demokratik Kongo. Ang kuliman limo nga pram duo nga tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatabuhan sino raraino tu anduli ahili ra Piala Dunia livos apat ngupor nga tahun. Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta soraka.
4: Inatangan pakita akan rarimbai-rimbai.
5: Kunangan angin ingrak kesalulan ragu murut, kesalulan ragu murut na kasukun ayo rapom porno. Jam ka tulu rondom rasusuaf, kesalulan ragu murut di mining min saguli. Aku i Dexter Rasidi mambilin paring kunangan, amkan sayan ra rondom. Rorim bay kosun pantularan takau rondom ragitio, mengining takap ya rimbay yang dokini taki Peter Gabriel, ya gini rimbay dari Sartika, pangasi pangulungan. Rimbai karua intori kalsum bos kini taki sinuai je ya gina bayag rabujang. Ini ngontak kawam kan sayan rarondo.

0: Kabisa lang ala tatuang at bayan di jam kasi am da tatuang iti na Sabah BFM kasalimbahan barastasun. Kapagulo na po, kinangalikat it kabar-kabari na kainan pulambusan kuy Flores Philip. Kapagulo na po, tulod at kabar-kabar. GRS minamaramit kapagyanuan APCO sabagid pati kompanan wago. Sabah papagirat tanggungan sabagid hab kobasanan sampamagunan. Kabar penpano. Nakakunat GRS minamaramit APCO sebagai pati puruwagu piamungan dila nakagirat misandikot. Tumano dit penerikahan daw Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor minamarait dat APCO kapitano dit hontelon papagirat piamungan omning kakotan pati na koyanan isu ang perintah pagun. Nabarus di siya ila saran na pangaw minangirikaw bitimungan puruan takawas GRS SICC Kota Kinabalu. Damatila it President APCO Datu Iwan Benedict pinapulambus pamagatangan kumadi Datu Haji G amit pemeruanan takawas GRS kumagkina patumbayan kapakianuan sumuang puru dat APCO. Kutunudan APCO papagirat di tanggungan dat pati ngawin na kayanan isalam papenggisam hantalan Sabah kapitanut miampai disunduan pibatasan Malaysia hapudam siam anum na hapudam talo. APCO pinapagirat kapakianuan tumano GRS dit kaduna hapudam siam tulan kalimut nakatalib. Kutunudan APCO papasuloy GRS dat bayno kiharo anum puro komponen it gagasan rakyat PBS, LDP, Parti Harapan Rakyat Sabah, Parti Cinta Sabah. Sabah tumilombus papagirot tanggungan daw sebagai hub kawasanan sempamagunan maya kapapanahan di karamayan sayaw kawasanan sempamagunan kedua pialan untuk ngadaw tinarus sempamagunan 2026. Tumano dit Menteri Ketumbulian Kawasanan Koyanan Pasarili Dato Jeffrey Arifin ababayan dila akan ka papayintutunod tungkus kawasanan tamad nga papagalis lang istukod wago mentok papagirat pisakadungan karaja itnayatan sa pamagunan. Kutunudan labid hapad pagun papagitag kawasanan na po nga panakosunsiyon dit po piramut tinimungan magigiyon ang papagirat piramutan itpialitan dot pagun ngawi. Yaw nga minabarustilo untuk pinapahimagan karamayan dit kamayon id binampang. Babarustan daw pinalambus dit manghup Menteri Ketumbulian Kawasanan Koyanan Pasarili Dr. Andy Samsurizal Muhammad Zaini. Itu minanud mantan Indonesia Alicia Zailiana napili sebagai unduk ngadag kawasanan sampamagunan 2026. Iteraitan dat suai pilapaila i Dato Jeffrey Perintah Pagun Mamalan Papengkawas ning Kakoton Taman Mamasid Talalang Lokawi miampet papasiliu Zoo Johor sebagai uakon pabitanan di tanudan mentok kaburon tagaya. Pikikirad 54 ringgit gunan mentok papengkawas ning Kakoton dat kayanan dila kampay na kapasadiaan kasukupan. Pipirat kawayan talumis izu Johor bagal kusukupan mentok dit rurumikat kayanan pasar lidit asanang ababayan izu tatuang it mila papanahon it kayanan mamasid talalang lokawi. Lumansani siya karajam papengkawas sinanang kayanan dila itong kaban mantad paniton 2006 turu ano papaburu ang papasilu dila sabagit uwakon zu dit entutunan it pagunditi. I Dato Jeffrey kuminakap dot Zoo Johor muntok mangintong kaburuan kapapanahan dot Zoo Dilo it no kaban kawagu ditulan kawalu 2024 sarana po nga pinapapanaw pipira karaja papengkawas ning Kakoton. Watas sa pitang mila paburuan sa milay hub ekonomid wago Saba. Ilo na po nga mantak na ning Kakoton kayanan dila dito sa nang itpiwalitan sa Sarawak ang Brunei sa ikamantad kaburuan to sikap dito kayanan pamarunan tumaw ang gesi pitang sa GIP. Menteri Perintah na kayanan ang kawalayan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif minaburas kaburuan dila Konsum di Kaparagatan Ekonomi Nakoyanan sa ikapapengkawas sa silkonunuan dot puruan watas sepitang. Yaw na pangarinoba kapihandat ababayan jelaja aspirasi KKTP id sepitang. Teman daw, labih 24,000 pikikir rumikat kumaraja id koyanan sagip id timpud rumikat. Insan-insan kapayimbulay kapakyanuan takawas kumad ko sukupan tulung gilimuan pangindapuan om surupo. Perintah bagun tibilambus papagirot kapasadian ko sukupan montok manakodong kaburuan kapopuan om kaburuan ekonomi watas nila. Damat nila itpuro paliman sepitang datok matbalimus sa minaburus bisa kodongan karajan tagirot itbialitan perintah bisampuruan om perintah bagun nastili pangusup kumad kaburuan watas sepitang. Karlanan tagirot itang kedua perintah kiguna montok papatanto ababayan kaburuan kapanaw miampait kiwaya. Tumano daw ning kakatantasan ng sepitang sa bagay susuangan Tagayok Masaba, Maya Sarawak o Brunei, mongkab kasiwatan Tagayo id kaganaan kutambulian, pamarunan o kapuhapuan. Lumansan ni siya, pisa kanungan dit kiharamantad, kutilambos kagirot, muntok papasikap kaburuan ang papengkawas kasusagiton magigiyon.
1: Kabar diti sa Malimbaw Mantad Sabah BFM kasalimbahan Boros Dusun.

Lebih telun dari betulun Islam minama ramai det ma'al hijrah nayatan watas putatan hapada mapat apadah pada walu hijrah pindah imagun di peru parlimen putatan Dato Syah Helmi Yahya. Kopi hendat kerantakan dilo i tokoh Boris sestra om kawasanan Sabah Dato Jamdin Buyong pindah pintalang sebagai tokoh ma'al hijrah nayatan watas putatan. Untuk rubau, mekian usia dat irinepet keramaian ma'al hijrah ngeretan kepil sebagai pengusup kuma kesimpanan kepesian kuma dit lebih senang. Kapitan udilo dit kepekianuan da Islam dit poposul kepil kadangan id bialetan keburuan kegi ginawa om keburuan sosial. I Dato Jamdin nga pidok pulang bersenggi pemagatangan kumad pidong kapan dila. Sungulun ke Melakan Kusai tulun sampo magunan kinukum jilan hapada mapat tahun om inwalu pasuto id good section sandakan sara minangakun nakasala minanaruang om minagahaw id walay sungulun konduan tulun nalahing ditulang ikutalud nakatalib. It natandasan Alimanja Aroiski hapadam siam taun nelan dat binanaruang walay tulun kiumur anam na hapadam isa taun it Taman Mega Sandakan minsusuap dit kaudu na hapadam isa tulan katalu pagulum minangagas minanindual dat tulun nalahing dit kamayan tulun dilo minananggoy babarang kigatang pikikira dua na hapad RM2,000. Pemadawan pinapadaw tumalu section talu siam apat kanun keseksaan. Kut nga menuhunagi dot it natandasan perisawan it kopisan immigration syarat opong-opong kuman. Istuang proceeding perigidilo it natandasan nga ketaguang lagi tetendos merogol tulun dit kamayan tumalu section talu turun enam isa kanun keseksaan. Pengkurapo aurinamit dot good it kaukunan dit natandasan damat magandad ruputan kelidasan bobeswagu dit numan pinatatap dot ko duan hapadam turun jalan keturun rumikat sebagai tadau dot mangarait kawagud kes dila. Karaja Bobasurat mentok dit projek penuridangan kompleks pot kunak ruhainad opongo. Koyanan penuridangan nga nailan na. It adun kunak Datu Seri Dr. Anil Shandu Minaboros projek dit pinintalang mantan peditun 2020 baina maganda druputan tahurina dot kopisan tanah menunukat pagulo patilambusan. Lumansan isya projek dila kapanaw istiriba palan Malaysia kapadam talu muntok menumboyog kegunaan keburuan spot it kunak. Ilan na panganabaris isya saran na pungo pinapahimagan Puruan Spot Sikul Watas MSSD Kunak Kuma 42 Id Kompleks Spot Tawau. Nyingkakutan Kunak dit kontak id disan kesilahan Sabah kanu papasili watas dila sebagai hub keburuan spot id nakoyanan. Osamak 2,000 atlet mantan 2,000 contingent Institute Belajaran Takawas IPT id Sabah tumanu dit pialan spot institusi Belajaran Takawas Sabah. Pialan kapanaw id UMS dako timpu dit kanihab menengkiala id hopod ababayan spot. Spot nila pinahimagan dit kemaduan luguan menunurat kulturan Kementerian Belajaran Takawas IPT Ahmad Rizal Adnan. Pialan dilo nasilu timpohon muntok mengimbulai kami milan atlet mahasiswa pepengkawas ekosistem spot IPT id pagunditi soy kemongkap lagi kesiwatan umat kumad atlet Sabah menengkiala om lumang id nayatan dit lebih akawas. Id pengumpusan sekutu kawagut itu kabar-kabar. GRS minamaramit kepekianuan APCO sebagai pati kompeden wago. Sabah pupagirut tenggungan sebagai hub kawasanan sempemagunan. Inka kanut kabar id nakoyonon nulu di Syahira Samain mantan section berita ehwal semasa pinadalin di Rina Salutan untuk kesalimbahan berususun. Salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popo timporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak menang montok kumo apat. Damot dilo, Mexico na pungapogun dit kumo insan id susuyan adit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolo. Untuk diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodamanom, om 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Posisi di kayu di catatanud makinang odot. Kasalimbahan beros tu sendiri. Saya digalak Esbon. Posisiku Esbon tu makin dengau. Mi Nancy Lian. Hi DJ, kepisterangan kedau. Hi lagi. Kumadia Nancy. Posisiku tu makin dengau. Maya pergi di kayu tap tap. Pailangan iti kasalimbahan baros na sun teka share nung aw ka po nakapolo na TikTok sa Mavi FM ga may gya polo paparong panikay sinig pagulo da rangaw piro man na tatuang iti may ampay da sanglo na artist gya sanglo na sumandak entito na nika iti isa iti Latino kanalihay dot makinangaw.

Apa it ingis no penlesok penggaritan, pentanam kodipanan, penggempi kelungguyan, mentok paganakan kokusan, otopot mo penukadan boros. Ido pustama mugawit kemas syurga, ido pustapa home pustimpo.

0: Kopi serangan itu tu yang terbaik kalau kopi serangan makin dongol itu. Tapi bayan mian pada artis itu tu yang itu harap setengah lulus mandak. Kita di kayo maya dat live TikTok atau maya anak dat agumu itu ketutun isai semandak di tiga. Ya. Bay pagi di kayo hai hai semandak di lo. No ako po nakafollow nga follow gya like gya terus nung harda ti panghatan di kayo nga mila ko nagida manang kiro madaw may ada TikTok sa Babi FM nataga banghat ko daw simbaran ni na daw kya. Bam, usarang dapat timpunan ko at tababayan mo yung pay.rhsd. Kami sarang natutuwang Maria Mandak. Kura-kura na kabar na.
1: Kura kabar niya, DJ.
0: Bam, usarang ako yung ponsi ko, Mandak. Mike dulo.

0: Nung patagwang kadat pangimangan na paninduwalan it karangiton kalaminan, pakyano na't panghupan niyampad rumamut, langkad manghup katinanan panghupan konduan, teko itraitan talian kasi isa limo siyam siyam siyam. Hulit ako, talian kasi isa limo siyam siyam siyam. Sumikap kumaid longkod krisis henti id walay pangubatan kaparintan. Makyanod paniligan tarawaraw mantad kaupisan katundunan tinimungan tulun. Perputan kumad pulis o makyanod paniligan damot id balay pulis dito sa samok. Pakyanod at panghupan, patingkada pangimangan paninduwalan karangiton kalaminan. Iya, awi asang ulunan.
1: Dut benito benego jam ke siam apa dah problem siam ini tertutung masa pada miampai artis tertutung ini artis na pun alap dah hiti studio tertutung bayang I Ren Raphael entutunan kena kita sebagai dat semandak kuraka. Nakuruto semandak kuruak.
2: Kampung kuno po nga pinungaran do kuruak. Lahon do kuruak, kampung kuruak.
1: Kampung kuruak, iridi.
2: Iridi. Pinungaranan do semandak kuruak, sumandak mantad kuruak.
1: Erika mo yan daw. Ina pa isining ditino it tinong kusan kanga dua ko dit apa nung semenig ya?
2: Apat.
1: Pero nagitaw nung semenig ka di?
2: Yagal hopot taon. Hopot taon kantor eh.
1: Iri kamayang dat sining kapagulo no ka pengkura? Iri sining kapagulo nagi?
2: Sining kapagulo.
1: Lumis ya kapiakar handari kaya? Ponsiko kumari kayo dit masa dat miyampai dahay maya dat live TikTok Ruji Ponsiko na nagi i Terence Linda R RA Ponsiko Frankie Masanggon Ponsiko tu miyampai dahay Omi na pa dit nakatanod ka dat pialaan suganday nga haraka to primanano te ka ginao no dat kau ngaji KDC kau ikut ah, hilak lagi tuara minabi kau tampar lagi ya, it hilak lagi tampar lim, pengikut ah, kemana aku kak, aku kak apa, aku, harap aku,
2: atau pat kopi aku, aku dah nugeri, amu expect kadau lah, nako suang final KDC
1: aku mau dia saingan kau,
2: atau pat kumu apa ya,
1: nung iya napa tumanod at isa sa pialaan tika pertandingan ng pengkura panamangan nud kalidasan rolaw pangangkan
2: iso ralan napa nga wayig mesti minum agum wayig madap at cukup mga kanoko dot vitamin lah.

0: aku sinding ralan koposion mantan diri Dama Lanjang. Tangon Harun Gitangon, Tangon Tolu mantan di udah beras ya. Om Koko Tuan mantan di Elpi Rapi Elpi.
1: Oh iya. Masih di silingan dan tapak ya. I dapat

0: Amin apa di masih ni kadit terlalu sinding dah sinding nudi kya. Nengga isa di susah kan ada it masing it mencabar kepia dat persis sinding kan tulun.
1: Nantak dah ha i sinding kaisa lah i sinding ralan kaposion di. Mulung pia asaru nasinding kunga it nunuri popo sampai lo lagu dua tulun haro mencabar lah.
0: Mesti sampai dat it penuh perasaan gitu.
1: Topot.
0: Posiko kambitan tu makinangau. I kwan-kwan posiko negi. Yami kami senangan kumadia kanju kajun posiko tu makinangau. Ya artis apa dat bayang i Ren Rafael teka Semandak Ruak. saya ke masjid ni ke hardati saya nu dah suai
1: montok do bae na iso po nga minato ko kadau dot balakon lah jadi dong harap negeri kesempatan montok balakon muhangkoi
0: enggak po lokasi balakon gi sembai na
1: amu po
0: aku mitaru dia po metade di laptop do
1: mumbal kadau lah sopo nu
0: are nata sarang tu anu itu saya letak pangat anu dan kia sarad nanunu keputusan STPM pengkura semsehut
1: harod interview do ho hilo UMS 1 Julai montok pendidikan awal lah jadi
0: kamu yang dat semilu sangulun
1: mengingnya.
0: Lansan dot agam petai mana-mana nu dik ya. Ba makirong tau pakau aku dot sinding man tadi Elvira Pialpinos dagiti. Ritan dot Sumeya.

0: Membalik kepada Mama Rawati Pemelawan. Hello. Hello. Balik aku dah menelepon. Nunggu nanti anu kau aku. Harga lah ada TikTok kau dah memakai gas tinggi.
1: Atuk. Boleh kan toh kau.
0: Ana benci kau dah. Kan ana pada tarat tu. Nunggu dah di tengah aku dah Facebook nong hara. Oi Maria Johan, kepesanangan ku madika artis tutuang bayang kadau.
1: Kepesanangan.
0: Untuk kepilan di kayu artis apa tutuang bayang i Ren Rafael teka entutunan lagi de Sumandak Kuruak. Bahkan apa bagi nonton apa kau udah sending. Itu sini gua yang bikin awan, mata di James Sami.

0: I Linda R. Pusindinggi ada turmame, kada. Mai dah sindiga tadi ba.
1: Rain. Rame rame rumame. Rame rame rumame.
0: Rida.
2: Oh, beli makin nang hila diet ya.
0: Ah, tepat. Kita handa pagi ya. Asaruk nagi dat kau ni dat titi. Abi dapat sending dat terma mana saya minat mesti di. Kita pak lo.
2: Elvira Filipinas.
0: I Elvira Pial. Ya nak biar mau sedia dat sending. Mata da paganakan.
2: Paganakan di taduk ko.
0: Oh. Ako tigit taduk naman ako nung dia.
2: Ako at.
0: Pengkuro tama ni.
2: Nugya?
0: Pengkuro nung tama, oh. Mana ka dungi.
2: Mana ka dung kado, mana ka dung ay, yalo.
0: Kita nung napa da, baina iti kaganan dat suminding rain nga. Haraman ako, ano ka dulon. Senang melaku masa depan pengkora dia pemisrahan haraman aku at peluang dat memang maju maya dat kegenaan semending dite
2: haro kada

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundi tirai-tirai, Itali, insan pakawagu na kalabos manta Piala Dunia taon diti. Bantugan pabugunan ingakot diti. Aun ako suang intalu misusuhot, serad aun nakatanod di taon 2008 o 2022. Damatila New Zealand, kuasa wabud Oceania, nasilid tinimuan kapagulo, nakasuang misandikat mantad Oceania, serad FIFA, minamaruhang slot, mentok pagyamungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Harap pun timpul dah IDT meru rumah dah penalti jam kehapa 26 tahun milik tata tuang semadak napa dah kita di kaya penalti maya ada live TikTok live FB ngak sengulu na susuminding akan kewagu ngak mantah di tokoro pesi ada susuminding iti napa ngak i Ren Rafael teko itu tu nanda semandak kuruak posiko tu kakal biang pada hai mungkin dong di tiap rumah dah itu tuang bayar posisi kau di kayu dat ogi gina

0: Abi lesson, kapi serangan tu tuang umbalai dia seminding makin orang yahai kalau. Karena kagum menemu dia seminding. Oh, dia nak orang auditi nula. Main aku kagum. Ni bak, lepa.
1: Okay, boleh.
0: Rumah meh.
1: Dapat kah?

0: Nalansa dud nang orang ko dud i manambata ko pia. I lesson nak orang ko kia ponsi ko kumadia. Tapi senang ni kumadia Adam Patrick ponsi ko. Apa tak dia rain. Sebagai dah canggulu dah tu semending, tentu dah tar pagi-numbalan teka i cabaran ka. Untuk dia, ano kapya i pagi-numbalan topri mana nanti?
1: Iso kesehatan lah. Habis aku nukuro setiap kali pertandingan aku semakin jadi aku susah kapya mana mong masih tim mana mong kesehatan lah. Soi ko iri masa, masa kadang nung belajar lagu-lagu koi amu ogumu masa montok nunu boh.
0: Latihan.
1: Oh latihan. I totopot kopio koi loilo lagu.
0: Eri wakan dat ano kadulun pagumbalan tika cabaran kaya tapurimanan.
1: Wakan lah.
0: Ampay kura at okay tano bayna agu mo kamulakan agu mo sa kadua agu dat it tumal ditit seminding pangkuro persaingan.
1: Abis masing-masing haro kelebihannya lo sendiri boh. Jadi negeri kadang tuman nud lak kadang.
0: Senang nasib. Elat, oh itu tu nanda ya. Senang sending.
1: Dapat.
0: Kaviral kadulun. Kotano kadulun. Rina, wakan da cabaran di apa di mana sebagai dat sangulun. Seminding lebih pa kumadia tu amulak pa gumu pa i taguangan bagal dat semikul kaya lebih nang apiari nga pengkuro pa alang sandah dat i lebih pada it ano ka dulan kaburu itimpo-timpo tarikat it kaganan dat seminding iya pagulo dat pupusan dat pero man dat tatuang diti rin har dati palamasan no manang konsiko ka kuma isa na pa it minang hop dati dia ka isa na pa
1: okay mangano ako kasi watan diti dat mangonsiko kumadtoin sana niyo ko it nakapangunsub daho sepanjang negeri pertandingan sugandoy om nuno na pala lalabi po kuma di tapakku tamakku om todukku tambalut ko malansan ako negeri tetap ya ko mangunsub ya
0: mendorong nakadulan lihon ko. Mana ko dong?
1: Mana ko dong dah. Kada ko tingkod mana ko dong dah ka.
0: Nung harna pa sining wago am miladat hara it sining no id nang ga YouTube dong hara mga makidang aw milad kidanghan YouTube.
1: Kaya. Oh, hello YouTube.
0: Magyan hara ka. Hara ka karaoke di.
1: Amo pa na kasalian soon.
0: Nga hari ma.
1: Haro.
0: Kung sayan lagi.
1: Oo.
0: Hari mo titi, nung nakalaw di, nung hilakad walay, ano, brus, dat, brusan di kayo kakanta di. Hari mo titi, no?
1: Dusun ka daw.
0: Oo, di. Ibeduin lusa. Nung bahasa guna, no, ipaganakan, no, ka daw. Mimbaras ka na dusun ka.
1: Oo, mimbaras dusun.
0: Mimbang mata di takarap, o mimbaras ka na dusun.
1: Oo.
0: Oo, saling ya. Baam, Irina, pabarasan no?
1: Magihum na pa yaha, abuli follow hila Instagram, hila TikTok, FB nga bole.
0: No, ano giyang rano diri?
1: Rain Rapiel.
0: Akon ka sumandak ura.
1: Akon. Rain Rapiel.
0: Yung mana pa Rain Rapiel, nung mintutun ka, labi da tasama ka, na, mila ka nang kiramadaw maya da TikTok, may ada Instagram, Mila na gamay dat Facebook ya.
1: Oh,
0: di mila pa nahak tumbut telepon. Kala kati. Ba, posiko ko madia rin to nakasiwat, nakarikatitin.
1: Posiko ka
0: doon. Studio to tong bay na, alansan dat itimpo-timpo tarikatam. Katanon ko dat pialaan dit. Lebih pada tagaya, bakal dat bintang RTM. Peringkat kebangsaan ang nanggarati ka ngayon dat ano ka tulun nila sampagunan.
1: Amen.
0: Amen. Ba, ponsiko na rin.
1: Ponsiko DJ.
0: Alasan dat lebih pod ka bro. Amiti siling dot tahuri na tina pa nga retan dot rumame. Rentak na pati nga sumayaw.
1: Oh, sumayaw, manari.
0: Nuka kasusuyan da rumame dje.
1: Iti rumame ti megal no ba ti?
0: Rumamay?
1: Rumamay la. Magiti ti mong tulunid alay no, nakaruba o nakatimong jadi yeah, tumimong yala.
0: Tumimong rumamay di rumame. Ba kinauta ko sining tahorina manta di Ren Rafael. Rain Rafael ka Rain?
1: Rain Rafael. Rain.
0: Rain tanda rumame kinauta ko.

0: Nung rehan ko da Trumika Titi Studio, manda hai paning kirumai, sesemending ka it mengelukis ka, menurat-nurat ka, anu da pa ba, kapragatan da sendiri kayo nga, mila ko da it magihum da hai, manda hai paning kirumai, maya da Sabah BFM, kosalimbahan berus dusun kia, ihuma da pa TikTok, teka Facebook, teka Instagram, mila ko da terima utahai. Pasti kau mandi kau terima kira kau minggu tisa nung hara artis nga kapagyan pagi kago.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Rekod wagud Arab bentuk mainsan negi bentuk susian Piala Dunia. Turu pagun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om duo pegun Tokoro, Cape Verde om Kiriko. Duo pegun dilokiharo magigion, pikikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Tim puniti masak to meriti bimbol Piala Dunia FIFA 2020 pada malam. Amun tak kepai lah di kayu min susu update bai na piala anda pong it piala tanda United States America menang kiala de Australia pagun Australia. Itu apa nga kita ada jam ketelud misu suabditi mila dikait intangan jam ketelud misu suabditi maya dat RTM klik mentok dat kesaban suab jam kewalu dat kesaban mila ko dat mentang dat pialaan mimbuliti.

in pilitan da Scotland menang kiala miampai da Morocco. Iti nga mila lagi antangan da mayad RTM Click i TV OK. Jam kewalu telu dah pada kesaban harap pialaan id pialitan da pegun Brazil menang kiala da pegun Haiti. Jam kewalu telu dah pada kesaban mayad RTM Click i sokan kelas ya. Yeah. Jam kepada misa dat kesaban da panga Turki menangkiala dat miampai Paraguay. Miti da panga kita lagi bayat RTM Click i TV OK. Kada di kelihai mantang dat i pialaan mimbul teka piala dunia FIFA 2026 miti milad antangan maya dat RTM Click. Nung aw ka pa download dat RTM Click nga mila dat download maya dat i telepon di kayo. Mila kag kita de isa nanat tv.rtm mila lagi makidong dot isa nanat radio.rtm hiti Malaysia. Pasiko lang kawit ba rubika titiam mero mero makita kya minggu tisa la titik tulang tisa. Pailan ako na po, mirumaruma ina. Karit dot it, manse-manse dot katun, kaya? Pansigaw di kayo dit masa po dot miyampay dahon, maya dot live TikTok, live FB, Jingle Botiol, Mel Andu, Robert Berto, Maria Johan, Victoria Ang, Lo Hin Chiong, mi Kwan Yun, Basina, Pansigaw, Koyak Men, Jabidi, Pansigaw na, tu makinangaw dahon, maya kaslimahan berustusun, Anita Thomas, i Paragasu, Tumulod, Pansigaw, mi Mary Ann, Pansigaw, Christopher Simon Jaina Takag Udi Roslia Udi Roslan Ponsiko kami senangan kemana dia lagi masa miyampai dah may ada live TikTok Ponsiko nak paya kemari kayo tu mga balut melisan kau gukinawa makin aku sending dot sumsahat. Iti sini mantra di Akimin Baranting ketumbayan dah.

Menuguang kakataon tadon takanon sompamugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan papagirat kuasa sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantad wansoy karatan talib pialatan montok katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

Kakal ko po miyang pay dahog isam dot itim puniti kapisarangan ko mari July Stephen nagi i daduas katabian datara tapa ko mari sawag ko pusan ko i Petrus K kadao ya katab tabi datara tapa ko maden salan tapa dot titid pamagunan labi na hitid pagunta ko kya alan sandah dot otoboy dot menaguang dot paganakan Lidas kesari osesenang awan dan dot minamangan. Tapi tiada utapa komadain saran tapa dot hinagala pa dot ongiti. Nagi i katunya selangkawit. Hari minggu ti hari bapa alihuan ku tu aki-aki aku nagi ya. Mawi bagi ya katunis. Abi Ben Runsap kopi serangan tutung DJ ka kopi serangan lagi. Abi MM Suk Pansiko to kakal makinangaw Abi Samyun Kiting Sarah Pumait Manunday Tiri DJ Kaam Tarao Kaduari Abi Hillary Call Alumis Lod Sinding Kapia Sanang Kapia Kadao Iya I Maria Lupak Maria Lupak Kura-kura na kabar ni DJ Flo Kaam sa sanang kiti Pansiko nagi kumadia Aum kumadat, ayun sarang tapa, kapisarangan kumadi kayo. Iti isa sinding, karay to tapa, mantadi, Ovil MC, o apa.

I Dolia Moylin. Pasi ko di ka IDJ to binangaruhang ka di manangadu daha i Ren Rapial di ti tatuang bayna. Pasi ko re kadaw di ti. Pasi ko nakapia Dolia to minakinangaw. Nagi i Terry Tigabil kami serangan tu ni Jeplo menunggu insalan tambalut ke di FB makikino sabah BFM dosen dat bayna tika pasi ko Terry tu makin orang di keselimbahan berus desen posisi kena lagi kumadi Maria Lupok kapis terangan datu tuang kumadi ka kia oi DJ kurok-kurok kena dihina keke au nang kurumasam ka kurok-kurok kena dihina keke au nang kurumasam ka dao hiti keke nakarasam lagi di tu serapan baina sapo-sapo inga aku di nakailo dat itimputi nung kakal da rumasam ka nataduk nadi alam sanda nataduk na muli ok ya posiko kumadia Maria tu miang pada hai timpu dite patila mesin ku papa nari ka sini pamalihstat ginawa iti sini man tadi Clarence Ilip Retan nung anaruti tumurko.

Nung kayananu asarud aliudan, asanang dat pasadyaan nati sa kantung tarawaraw, itmila manguhup dikad patilambus kapasian, gisam karikat turun hapadam 2 jam. Nunu it maan paswanga, asanang ba? Kaisa, tangarasuk, kasut, kobog, amrasuk ko tingaligan, mantak maningalig it magisusway o kawayawayaan. Kedua, wisel, sebagai dat pamisunod sera makianog kapanghupan. Katalo, dokumen tangapansal, painsuang na kad kaintutunan, passport am kad kapangubatan. Kapat, waig, sa kurikurin sambutul mantak kagunaan tarawaraw. Kalima, telepon am powerbank. Mantak magantab aputut piramutan. Kaanam, tusin tunoy. Apansal lalabid serad aw milagunaan na sistem elektronik. Katuro, salait am batire. Mantak kagunaan serad atuang tega aputut at latire. Kawalo, kit tarawaraw, tubat am kakamat pamarsintinan. Kasiam, takanon dit alait taraag. Sebagai takanon damat karikot panguhupan. Am kohapod, radio. Mantak magano panansunudan, kawawago. Kantung tarawaraw diti akon ko pangindarasi nga montok lang montong-ontok. Masadiaw kantung tarawaraw am pawilihon it koyanon dit asonong magano. Kantung tarawaraw liud au kiguna kakitanan nga serad madliud kasandihon apiyo ginawa.

Sorohono, kada nahampit-hampit teko sebeli pirungutan umakaratan kadara pas piulitan. Sorohono, pegawitan telosok tulun dada kapergatan menginsada ingat kasegan okono pokok kasalan undang-undang ngak kepengindara tinggi ketinggiligan pegun. Nungki kepailan ko sikapai no poporuput romuto asa isisiam 26 iso iso walu telu telu teko talian tarawarau siam siam siam. Bagi yang pai toko meninggalik kegiratan om ketinggiligan kewaigan pegun. Pasan diti, mantan agensi pegerut kuasa maritim Malaysia of Australian Border Force. Pagludat, paparang kawag udat, sinding pula musin kapatid kapelan dat, gata-gata. Muntuk lo tadaw disuab om tadaw ke isentit arikat. It pinalabas dat LIGS. Bentuk dot pulutat gata siam ringgit 5.29 kilogram, pulutat gata siam ringgit 5.29 kilogram, gata kepingan dit audohub grade kaisa 4 ringgit 2.29, gata kepingan dit audohub grade kaisa 4 ringgit 2.29, grade kedua napangat 3 ringgit siam 5.29, grade kedua napangat 3 ringgit siam 5.29. Kantalan napa grade kaisa kantalan grade kaisa 4 ringgit 4.8 grade kedua napa nga 3 ringgit 2.3 kilogram kantalan grade kedua 3 ringgit 2.3 sikarap napa nga 1 ringgit 2.3 kilogram sikarap napa nga 1 ringgit 2.3 kilogram ilanot kapelan dot gatang-gata ipinalabos dot LIGS muntuk lo terau suab terau kaisa dit record.

Harapiki kira hapat pam 5 minit saniti ka sa limbahan barususun it masa pamakinang opon siko nakapiyali kayo to nakadok laha mga malut laha gisam dat it go pesan kumali kayo dit binamaramay teka erida binamaramay dat kinulitan taraw kinusun di taraw bayna taraw suab tabi taraw kinulitan kinusun kumali kayo. Awan dan dedah dat binamangun adaru umur lidas kasari usiko miampai dat paganakan negi kumada sangulon susumending toko di tentutunan susumending light i moli alinama jingle tabi tarau kinasuano moli susanang kasari lidas kasari miampai paganakan sunduk latina kasadu ngahitiahai terima makirong udah sinding no abiti sini mantan di moli reitan di tokoro okupa.

Mantan sering di Elika Pojiniti Nudi Memuhaba Mengisam hiti paditi Miang payok di kentu tuang bayna Posi kutu bidang ruang lah Bidang balut lah Lansan elihis Nerehian kau Tila musan makin awal sening-sening Dusun gisan berjam ke istamin suab diti Dua sening datahurina Ponian ku hinakopo Misalawati kau agu Bye.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: No kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popo timporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano no kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Meksiko no pongapogun dit kumo insan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolu. Ontok diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodamanom, om 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Apa idingis no penlasak penggaritan, pentanam kodipanan, penggempi kelungguyan, muntok paganakan kohusan, otopot mo penukadan poros. Ida pustama mugawit kemas syurga, ida pustapa home pustimpo.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit pirait-rait, Itali, instan pakawagu na kalabas mantan Piala Dunia taon diti. Bantugan pamugunan ingapat diti. Aun ako suang intalu misusuhot, serad aun nakatanod di taon 2008 o 2022. Damatila New Zealand, kuasa wagud Oceania, nasilid tinimuan kapagulo, nakasuang misandikat mantan Oceania, serad FIFA, minamaruhang slot, mantok pagyabungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Lia, oh Lia, sorry kau.
1: Sorry, kita kurang kulung ti.
0: No, mempatutulu ya kurang kulapa rupala sitik ti. Tawari sarati, patarin kuno dirun. Ata no nunggu gitu ogin samol ti.
1: Ku agen samol kamu masuang boleh balon ti ruwit kitio klinik ngam nerani orapnya tuntulai mena kainnya kula paru pala sitik kuti
0: kia jadi gitio bakulati gitio katia rati intara kula paru pala sitik kia gitio
1: topot kula pak pala sitik ini klinik kananan tamgo kan
0: iyo tupo mengonsai tupo no gitio bakul tia lapon kuam
1: ai iminan ganu tangan no gitu lo bakul ti makita mu tu iyo tangan ti talanan nora tamu kono
0: kalo gabal iyon ku takin kurisara
1: anu isara kiaru andu bokon gitu linik
0: okau ti ya iyo noron nasangutan nungguang kutu
1: anu pinay
2: Sanggiliki poporno akau nanti ngais, angkini ngorarahunu susuit, ariu rasungoi, angkia tralanau, inu sopraliang, angkila yoratirong ambay relilian amrangan-rangan, kawinuhino kandobahu konopo ika pakaulutaka, palungan ralibung nu kinayano, ingai am alungi libung nu kinayano onpono intoktaka.

0: Amis na sila makituam. Aul na kanon tumon na longon. Aul lupa amis no.
1: Mamis, kalindu mo na nabagwan mo na yo.
0: Hihi, yawam, mamaraliran.
1: Monsoy pinakarat toko. Kalo lilianin ginyo, baguin galing kalindu, bago mga mura kanon.
0: Iyaw kawan do.
2: Tano Monsoy Ramoyun, ondo masaga mengatur rarembay kalamara RTM Sabah. Mempoligram yun da sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Stats. Sistem ragiteo mempakalu ramyun mengatur rimbai kosot iman sain rimbai am sinulabit. Atarimin mera email ra unit urusan rancangan dan rakam kana urrkrtmkk@gmail.com. Rimbai ra long format MP3, pabayan min ra sinulabit, profile ro mari rimbai, ingalan komposo am studio nam parakaman. Masaga makapanay tojo pasal ras plates, gilemin Facebook hiburan ang music RTM Sabah, amnyak carta lagu artis Sabah.

0: Imo kapiu-piu. Alingah itu parut muda na tuang. Hih, hamis liha.
1: Pai pangimu raki ming. Ikulut ga gitu. Palimbak tepat. Gitu wakakukti pairu cincai gitu. Rondo piluru sanginan tambang.
0: Ah, kumpo. Amka lihatin bakon muniokon. Poyon kenapa tetasok kikiting no.
2: Adiming, okoti, ilaikon.

0: Oh, Madinda Hidwa, salah kau katakan dekatanan itu. Oh, katakan dekatanan itu.
1: Masa yang bolos kami?
0: Belum galau. Angin kium pora itu, istio kodol lah istri. Ika aku yang langgar da bakaku. Agar hati kau ki, ika aku yang langgar da bakaku. Ika aku yang langgar da bakaku.
2: Ay, bu, irito ti. Yaki, gitu tau. Imbor tanu ming.
1: Asimbul. Hei, kula patiri mo buka kukno. Ah, peduli mo buka kukino. Paino sino lesen?
2: Liba kino, pasimbul no.
3: Napasat karahino.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tasulat baha umat dunia Arab bohok mapanagdaan minta daiti meriam sejarah Piala Dunia pitu negara Arab layakni Piala Dunia FIFA 2026 konom, yaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, maka Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagun ito mo'y mo PRI. Italian San Pavagu au nakaswang sa Savan Binon Timpubay no? Buntugan Binon ingkapat diti au nakaswang matakumain tahu. Da minisusut kapas di taon duvong ibu punam pahu om duvong ibu duvong punam duvo. Namot, New Zealand, binakas ka Pavagu Oceana na dati tinimungan kumoy so ikosunong miyampay automatic mantad Oceana kapas na uangan do FIFA o slot montok pagun na kumoy.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pogo ni kosudong matokumuinsan muzukuma sa Savan Binon do timpu di tinoponga Uzbekistan Jordan Duva pogun tanini mega Cape Verde Curico. Duva pogun diti kivao kuang hobi sa tangali zong na tuhun magigison.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod kapabago pagun Arab. Monta kumainsan led su Susan sa Savan Vinon. Tu pagun Arab. Makoswang id sa Savan Vinon FIFA 2026. Niaga, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, om Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Bentukan sesabahan binaun duvo ngay budukong padam duvo, Argentina. Tumanud montok popatinday kantazan om humantay kaintutunan bentukan montok umay ngapak. Namatino, Mexico na pangapagun kumaiso dahit susuzan inadadi monumpuan sesabahan binaun FIFA do imtahu mega di taon 1906 om duvo ngay bu duvo ngapadam onom.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nakakina mo Turki itang kotohu om tumandod mahik pihabanan sa sawaan binon kapas duvong pramapaton. Namot Norway om Austria minandad gisom duvong pramapaton. Pagun Haiti kumainsan nagitom nanod di taon sa ibu sa mga tustungo pramapat Myanmar Republic Democratic Congo nga minandad himong pramapaton. Onoy kagazat, pagun imasaw ni sangot do baino Iraq nga tumandod kapas patngupaton.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kopi Fosian Tabi Malaysia Madani Om de Baino Kinongo Nodi Diazu Iti Abal Mantad Sabah VFM Basaon Ku Izo Peter Claudius Jokinol Kapaguhu Na Ponga Tuhu Da Abal Tinoy Mo Do GRS O APCO Sabagi Pu Kavavagu Pinavakas Do Sabah O Tonggungan Sabagi Hongkod Ko Basanan Vinon Om de Baino Kinongo Nodi Diazu Iti Abal Poimponu Nasaga o GRS minonoy mo apko sebagi pu kavavagu pisampu van dino. Kadiponi kondaw datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor kinaponoy man apko katanud do dimpoton papavakas pisan kampay no. Ning kokoton pati kinoizonon doit kopalintan pogun saba. Pinobos disiday no kahapas minonikon pitimbungakan Council Takavas GRS id SICC Kota Kinabalu. Namot dino minanong katahuod ipolosidin apko datu Iwon Benedict kumina di datu Haji Ji miyampay buanon takavas GRS doit kinapanoy man kinasampuvan do apko. Kinampa zatan apko pinapavakas tonggungan pati ngavi kinoizonon do mamodimpot hizab sabah katanud sunduvan pidondian Malaysia 1606 tahu. Pinato da apko aplikisin kam pasatan GRS dino di kodufong panom sizam vuhan kohimo nakatahib. Kinampa zatan apko pinapadadi GRS do baino sinompu onom pati. Inono po nga gagasan rakyat, PBS, LDP, Pati Harapan Rakyat, Sabah, Om Pati Cinta Sabah. Pinavakas do Sabah tonggungan daw sebagi Hongkod ko basanan son vinon. Maza do kapanguzuvan festival ko basanan son vinon kumo duvo om piboyan rani kotinauan internasional duvo ngay bu duvong panamanom. Kadi montili ko tumbuhuzan ko basanan om kinoizonan posoyhi datu Jeffrey Arifin ababazan dino okon ko sadada popokito tungkus kotinauan nganogi papavakas pionitan sinakagon vagu id nasatan vinon. Kampasatan hobi opad pagun pinapakita do kitanggungan o kaubasanan sebagi sunsuzan papionit tuhun ngavi miampay do papavakas pitubungan idpiahatan pagun. Pinoy magon disido festival no kumoy idpinampang. Pason disido pinahombus di panakanay montili katambuhuzan kaubasanan om kinoizonon posoyhi Dr. Andy Syamsurizal Muhammad Saini. Omnahantoy di Alicia Ziliana mantan Indonesia oga Rani Kobasanan Internasional duvong ibu duvong panamanom. Doit kinabu on suvay pinapoyo idatu Jeffrey do mamaso mamalan o kapalintan pogun papayin kavas ning kokoton taman mamamasi suang tahun Lokawi. Miampay na mamadadi Zu Johor sabagi kapagahan katundunan tagazo. Kuang hobi himongopod lizong linggit o guno muntok papayang kavas ning kokoton taman no komoy, kampay na kapataundan kumatan infrastruktur. Pipio ko lalaho kagazat i Zu Johor na po nga miyaga do kumatan i Ovay muntok tutumambuhoy, pasosoyhi di adansaan om ababazan Zu dongosodop i ano da papanaon Itaman mamamasi suang tahun Lokawi. Ahansan di sido pinggisaman papayang kavas ning kokoton taman dino inaukap di duvongay butu po daano pato don om insan-insan papadadi sebagi iso iikoton zoo na intutunan doid Malaysia. Kuminakap it zoo Johor idatu Jeffrey domoy intong kotundan miyampay do kotainan zoo na komoy inaukap mahik di Wuhan kavahu duvongay bu duvong panamapat kahapas do pipio bo gizan kopoing kavasan. Kitoy mouan o uvang sipitang dumadi Hongkod ekonomi kavavagus Sabah. Kaun suban dino, mazano kinasumpakan ipointinduhan idvohit do Sarawak o Brunei. Suvay ko katundan di Osidaw do taman kaganan tumaw om guest sipitang toy Sogip. Minobo si Montili Kupalintan kinoizonon om pumuhaminan datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif kabuon dino. Kitoy mouan mangunsub ababazan ekonomi id kinoizonon. Suvay ko papayang kavas ko nuan asil do council uvang sipitang. tinubong isidak hapas ababazan dumaut aspirasi KKTP itsipitang. Kadisido hobi dufungopod ngaybu pakakalaja, pisosoma do paingkalaja itsogib itimpumikot. Insan-insan papadadi kapakionuan di akavas kumakaumatan montok ginumuan kapangindapuan om kotainan. Tumiyombo sa kapalintan pogun da papapakas kapataundan infrastruktur om kaumatan igunon kozo montok manakadung kasunizon kapapuvan miyampay katundan ekonomi id uvang dino. Namot dino minabos ipu paliman sipitang datu matbali musa piso kadungan tegiot id piyahatan kapalintan pisampuvan om kapalintan pogun na dadih pomosih tegazo kabuon uvang sipitang. Kain samakan misampu id piyahatan duduva kapalintan o ponsol montok papapanaw tuduvan kotundan i kivaza. Kadisidok kinasumpakan ni paintinduhan sipitang sebagai vavazan tegazo kuma id Sabah Mazado Sarawak om Brunei mengukap kesifatan tegazo dari ketembuhan kaganaan industri om kapapuvan. Ahansan isidok kotihambus do kapavakas. Sugutoku, ahansan isidok kotihambus ok do kavakas o pisakadungan ikivan moy do osidaw katundan miyampay koing kavas kapagkangan tuhun mogigizon.
1: Kakal ko po, makinango abal itpogun.
0: Abal nupanitinga sumahimbaw mantad Sabah VFM. Tinandak na kuang hobi tahungoy butuhun Islam o kapanandakan maal hijrah nasatan uvang putatan iso apatapat vahu hijra. Pinoy mago na kapanandakan dino dipu paliman putatan datu Syahelmi Yahya. Kopiandot kalamazan dino, pinihi itokoh bos sastra om kaubasanan Sabah datu Jamdin Buyong sebagai datokoh maal hijrah nasatan uvang putatan. Doit kinatubungan kumadaw, mimang isido do sovon kosa kapanandakal maal hijrah sebagai pemosih kovohian kopo posizon kuma di hobi avasi. Katanud ino daka jalan Islam i poposoto daka dangan it piyahatan kobuon kougamaan om kobuon sosial. Minanong katahuan nagi idatu jam din dahit kinagaan daw di. Tinolungku dokut session sandakan songhun kamuhakan tuhun songko suvazan do opodamapat taon om vahu papasut kahapas minangakun dan nakahasa minagaw songhun mohoing tondu it vuhan kotohu nakatahib. Itinandasan alimanja aroiski opodom sizam taon minongay panakaw hamin songhun mohoing kiumul onong opodomiso taon it taman megah sandakan di kosuwabon di koduvang opodomiso vuhan kotohu paguhuy minangagos o minangimang do mohoing di. Kahapas di pinanakaw di tinandasan o kakamot kihogo kuang hobi duvongopod ngay bulinggit. Pinamadawahan pinapanaw tumanut session tohu sizam apat kanun koundasan. Sino nagidakut itinandasan do poluputon kumakaupisan immigration do ahapas potimpuh do talungku. It proceeding it isoy kataguvang lagi itinandasan do kahasanan minanambana do mohoing di do tumanud session tahutu onom bingkung iso kanun kaundasan. Sundong tuda ingka au tinoy mo dakut kinapangakunan di itinandasan do namot pomandat luputan kohidasan di nasambana om pinatatap do ko duvang panamtu vuhan ko tumikot do kangan mahik do kes na komoy. Somok na opongo o document montok project ko panuwi dengan complex spot kunak. Noihano nogi o pavahan do project dino. Minabos i adun kunak datu Sri Dr. Anil Sandu project i nakaluput no di taon duvangay bu opodam tu dino do babay no mamasoh mandat komitovi no do mantat ko pisan tanah om kapanukuan paguhuy do papanaun. Ahansan di sido do kapanaw o project dino itsi bo palan Malaysia ko opodam tohu montok ketundaan spot id kunak. Minobos isido dino kahapas pinapay magon council spot sikul ngavi uvang MSSD kunak ko apat ko panom duvo id complex spot Tawau. kinasumpakan no kunak it paintinduhan it tisan ko hisaun sabah kitoy mauan papadadi uvang nino sabagi no hongkot katundan spot pasoyhi. Somok duvong ayubo atlet manta duvong panamtahu Contingent Institute Penginabasan Takavastoy IPT it Sabah tumininda Lamay Sport Institusi Penginabasan Takavas Sabah. Lamay Sport dinoh nakanjul id UMS di Songkoniab papampay do opod apa ababazan. Pinoy mago na Lamay Sport dinoh di panovohi mohingan manunuat tay dasar komontilian balajalan Takavas IPT Ahmad Rizal Adnan. Lamay Sport dinoh nadadi impon taponsol magium atlet Penginabasan Takavas itaba miyampay da papavakas ekosistem IPT id pagunditi. Manak nagi ino da kasifatan kuma atlet sabah munangkibay id nasatan di competitive om tutulus humang kuma ningkokoton di hobby kinavas. Id pamupusan kinangos wagawiti tuhod abal. Tinoy mo da GRS o APCO sabagi da pu kavavago. Pinavakas na Sabah o tanggungan sa bagi Hongkod ko basanan Vinon. Hingga kayo niti abal matat Sabah VFM om abal napaniti nga nuhut di sahira samain matat bo gizan kapabalan ahal do babay no om pinadahin kumadit boss kadazan di Steven Givino. Kopi Fosian, Salam, Malaysia, Madani.